Ya baik Sobat Budaya, lidi nipah olahan ikan dan lada putih ini jadi andalan ekspor Bangka Tengah. Sobat Budaya, Pemkab Bangka Tengah siapkan 3 produk unggulan untuk ekspor. Yakni serabut lidi nipah, olahan ikan kayak lada putih jadi prioritas dari 12 desa devisa. Dan Bupati Bangka Tengah Algarfri Rahman menyebutkan bahwa potensi daerah hanya di satu produk. Saat ini ada 3 produk unggulan yang jadi prioritas dan disiapkan untuk pasar ekspor. Dan dia berharap dukungan berbagai pihak supaya produk Bangka Tengah ini pacak nembus pasar luar daerah sampai ekspor. Dan pihaknya nak seluruh produk unggulan desa ini pacak terus berkembang sampai mampu nembus pasar ekspor. Pengrajin lidi nipah Sarwiyah ini optimis produk pacak tembus pasar internasional dengan pembinaan yang tepat. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie, dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya, sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian, mengatakan pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
2: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pontiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses

0: dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu, Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih, kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, nak? Kalau buat atau bahan apa baik yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih, ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada
2: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh, pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah. Deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, tidak pasti lagi dijual aja? Dikasih
3: ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: geram ku ningok muka kana dek. Pokok ah, mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang. Yo, janganlah bang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kembali lagi Anda bersama saya, Wanda Sona Alham. Dan baik Sobat Budaya, hari ini tanggal 30 Agustus loh. Agustus nih sampai tanggal 31 Sobat Budaya. Ya, tanggal-tanggal tertentu itu udah jarang punya nilai historis atau sosial yang diperingati secara nasional maupun internasional. Nah, Sobat Budaya, lalu tanggal 30 Agustus nih diperingati sebagai hari HP. Nah, itu kita lihat Sobat Budaya. Ya. Di mana peringatan HP di tanggal 30 Agustus yaitu Sobat Budaya, di antara kalau secara internasional itu ada yang namanya Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Oh, nih. Nih dari laman PBB Sobat Budaya. Terus juga yang menarik di internasional juga nih ada Hari Hiu Paus Internasional. Nah, terus juga di bidang sosial itu diperingati sebagai Minggu Keadilan Sosial, Sobat Budaya. Itu di antara Sobat Budaya. Nah, kalau kita lihat dari Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa nih, di mana tanggal 30 diperingati. Hari peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Sobat Budaya, melalui resolusi 65/2009 pas tanggal 21 Desember 2010. Kalau melansir laman resmi PBB, lewat resolusi ini PBB menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas meningkat kasus penghilangan paksa atau penghilangan secara tidak sukarela di berbagai wilayah dunia. Jadi keprihatinan ini mencakup kasus penangkapan, penahanan, penculikan Sobat Budaya yang merupakan bagian dari atau dapat dikategorikan sebagai penghilangan paksa. Nah Sobat Budaya, PBB ini menyoroti semakin banyaklah laporan tentang pelecehan, perlakuan buruk, intimidasi macam itu, ke saksi kasus penghilangan maupun anggota keluarga orang yang hilang. Jadi Majelis Umum PBB sudah itu menyambut baik pengadopsian International Convention for the Protection of All Persons from Enforced dalam hal ini Enforced Disappearance atau Konvensi Internasional. Nah, untuk perlindungan semua orang yang dari penghilangan paksa. Jadi tanggal 30 Agustus ini lantas ditetapkanlah sebagai Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa, itu mulai diperingati 2011. Penghilangan paksa ini sering dipakai sebagai strategi kayak nyebarkan teror di tengah masyarakat. Jadi perasaan tidak aman yang ditimbulkan kayak praktek-praktek yang macam ini, itu tidak hanya terbatas pada kerabat dekat orang yang hilang, tapi juga mempengaruhi komunitas mereka dan juga masyarakat secara keseluruhan bahkan. Dan penghilangan paksa inilah jadi masalah global seperti dan tidak terbatas pada wilayah tertentu baik di dunia ini, hampir semua. Dan kalau dulu tuh sebagian besar itu merupakan produk dari kediktatoran militer. Penghilangan paksa saat ini pacak dilakukan dalam situasi konflik internal yang kompleks, terutama sebagai sarana penindasan politik terhadap lawan yang jadi perhatian khusus. Itu adalah macam kayak pelecehan yang terus berlanjut terhadap para pembela hak asasi manusia, ya keluarga korban, saksi, dan penasihat hukum yang menangani kasus-kasus penghilangan paksa. Dan penggunaan aktivitas kontra terorisme oleh negara sebagai dalih untuk melanggar kewajiban mereka, dan impunitas yang masih meluas untuk kasus penghilangan paksa. Dan perhatian khusus ini juga harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang sangat rentan,
seperti anak-anak dan juga penyandang disabilitas, dan ratusan ribu orang telah menghilang selama konflik atau periode penindasan di setidaknya 85 negara di seluruh dunia. Tapi yang kita ketahui, Sobat Budaya, ya, meskipun peringatan ini di secara resmi itu ditetapkan oleh resolusi PBB, yaitu, namun kasus-kasus penghilangan paksa, pembunuhan, pelecehan, penindasan, dan lain sebagainya itu masih saja terjadi. Tidak hanya yang menjadi sorotan PBB itu justru di dalam sebuah negara, ya, tapi dalam hal ini justru yang terjadi sangat masif dan sangat nyata itu adalah yang dilakukan Israel ke Palestina, Sobat Budaya. Kita tahu banyak korban yang tak bersalah, ya, ini akibat kebrutalan, keganasan dari Zionis Israel yang tentu dalam hal ini menindas bangsa Palestina, ya, menjajah bangsa Palestina. Dan ini persoalan yang berlarut-larut, ya, sejak beberapa puluh tahun lalu itu, Sobat Budaya. Ini yang tentu sangat kita miris yang terjadi di dunia global seperti itu. Di satu sisi PBB mengeluarkan resolusi yang seakan-akan peduli begitu, ya, dengan hal-hal seperti ini. Namun praktik-praktik itu masih terjadi, justru cenderung tidak ada tindakan apapun seperti itu. Yang jelas-jelas nyata di mana bangsa Israel menjajah tanah Palestina dan bahkan membunuh menggunakan genosida dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi sorotan dunia, namun PBB adem-adem saja begitu, ya, Sobat Budaya. Oke, kita bisa menilai sendiri seperti apa. Baik, Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini Anda masih bersama Perempat RRI Sungai Liat dan masih bersama saya, Wanda Sona Alham. Baik, kita nikmati kembali lagu pilihan berikut ini, Nagari Kami.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Good

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, masih Sobat Budaya kita di Ngopi Pagi di kesempatan kali ini Sobat Budaya, tapi kita lah di penghujung waktu untuk sajian Ngopi Pagi dan untuk Sobat Budaya semua yang agak stay di perempat RRI Sungai Liat, makasih tentu. Oke, sebentar lagi berubah beragam unsur budaya sehat ini akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Dan tentu jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat nih ya, jangan sampai repot, jangan repot macam kayak Toton Keribu kali ini. Ngapa

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: OS, nak mana Po OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana es?
3: Penan palak ku ne mai.
2: Yang apa penan es?
3: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh kini, ne. Menak ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
3: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
2: Oh dek lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Iya baik sobat budaya, kalau bicara tumbuhan yang bisa ya untuk obat begitu ya, tanaman katakanlah begitu untuk obat di Nusantara itu belambur sobat budaya, bepenau. Nah, jadi ada tanaman obat di Indonesia ini beragam spesies ya. Bahan baku berlimpah arti ya sobat budaya, karena bangsa Indonesia ini lalami mengenal dan makai tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kesehatan. Sobat budaya tentu ya dari beberapa yang ada itu ya tentu mudah juga untuk didapat di Indonesia, di mana tanaman obat keluarga atau juga kita biasa itu mengenal sebutan itu toga, macam tuh ini adalah tanaman yang bersifat sebagai obat yang biasanya ditanam di misalnya pekarangan atau halaman rumah macam tuh. Nah, tanaman ini biasanya dimanfaatkan kayak orang-orang sebagai obat tradisional. Ya selain praktis, harganya murah, tanaman obat ini juga tidak menimbulkan efek samping macam tuh bagi kesehatan. Nah, berbeda memang dengan obat-obat yang kimia macam tuh yang terkadang menimbulkan efek samping untuk kesehatan, bahkan tidak jarang obat-obat kimia ini malah pacak menimbulkan penyakit atau bahkan pacak sampai menyebabkan kematian. Nah, pemakaian tanaman obat ini sudah mulai dilakukan oleh nenek moyang kita itu sejak ratusan tahun lalu seperti itu. Jadi kita ya tahu bahwa zaman lu agi belum ada yang namanya obat-obat kimia macam ke zaman sekarang yo. Nah, kalau dulu orang sakit langsung untuk pakai tanaman obat. Jadi Indonesia ini memang dikenal punya ribuan jenis tanaman obat. Ya sebut baik macam ke misalnya seledri macam yang seledri, tahu deh seledri Freddy. Itu apa namanya itu tanaman herbal juga yang berkhasiat tentu. Nah, ini apa tanaman apoteker itu. Seledri seperti siapa yang tidak tahu tanaman yang sikok nih ya, orang biasanya kenal dengan tanaman yang sikok nih sebagai penyedap masakan. Tapi jangan salah, tanaman ini juga pacak dipakai sebagai obat alami. Seledri ini ngandung vitamin-vitamin seperti antara lain itu vitamin A, vitamin C, vitamin B, mineral, kalium, zat besi macam tu. Jadi seledri ini diperkaya dipercaya itu berkhasiat sebagai penambah nafsu makan. Nah, selain itu tanaman ini berkhasiat sebagai obat dari penyakit darah tinggi, nyegah penyakit kanker, dan dijadikan sebagai obat penenang saraf atau menghilangkan stres. Dan selain itu seledri ini juga banyak dijadikan sebagai perawatan wajah, karena seledri ini bisa mencegah kerutan pada wajah, dan caranya cukup mudah juga. Kita cukup menghaluskan seledri dengan sedikit air, sudah itu balurkan ke wajah macam ke apa namanya itu masker macam yao sebenarnya.

0: Ngerusip, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusip. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusip, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusip pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusip bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusip luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusip bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusip ya?
2: Kan untuk nomor satu.
1: Kalau makan rusip enaknya bagaimana Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu itu gini makan.
3: Menrusip tu men terlalu hobi dak juga lah benku ni. Nak lah mana deh. Apa gigi dimasakan? Lauk apa gigi nyaman mencecel tu?
4: Wow, menrusip. Jadi bilang lagi, men lah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tiga piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip. Saat ini, bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusip. satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Namanya dia ke muru peret ya. Nya, oh nya buru burung peret nya. Habis padi kita dimakan peret, dek udak masak aben nya.
1: Oh lah ba, kamen pacak muru ha.
2: Su.
1: Ba, alon di putek padi ya, ba. Menunggu masak habis dimakan peret, ne.
0: Oh lah pon bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesnya.
1: Oh lah pon ba, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
3: Setuju.

0: Oke, baik, seperti saudara sobat budaya, masih kita bahas soal obat-obat tadi. Oh, tadi lah di seledri. Nah, kali ini ikak tahu dak kayak belimbing wulu, seperti. Jadi tanaman yang sikok nih berbeda dengan belimbing yang kita makan biasa ya. Jadi bentuknya lebih kecil dan bergerombol itu. Dia banyak seperti. Jadi belimbing wulu nih, selain pacak dipakai sebagai sayur, ini juga berkhasiat untuk beberapa penyakit, antara lain itu untuk obat penyakit diabetes, sakit gigi, sariawan, dan belimbing wulu ini juga ampuh untuk menyembuhkan asma dan juga batuk, serta juga nih pacak apa mengencerkan dahak. Dan selain itu, belimbing wulu ini bisa digunakan untuk mengobati jerawat. Nah, terus juga ada bayam duri. Jadi tanaman ini biasanya tumbuh liar di pekarangan, dan tanaman obat yang sikok ini berbeda dengan bayam yang kita masak biasanya. Jadi tanaman ini punya banyak duri di batangnya, dan hal inilah yang membuat orang tuh menganggap tanaman ini tidak berfungsi apapun. Jadi tanaman obat ini berfungsi sebenarnya sebagai penawar racun, no? Racun dari bisa ular ini, bayam duri sebenarnya. Jadi selain itu, tanaman ini juga pacak dipakai sebagai pelancar keluar asih, dan tanaman obat ini juga bisa digunakan sebagai obat untuk penyakit bisul dan juga kutil. Nah, untuk mempelancar asih ini juga cukup dihaluskan beberapa helai daun bayam duri ini dan sedikit air, kemudian balurkan di sekitar payudara gitu. Dan selanjutnya kangkung, sobat budaya. Nah, ini orang tahu kangkung nih bikin ngantuk nih, mah. Orang mengenal kangkung nih sebagai sayuran ya, namun jangan salah, tanaman ini juga pacak dipakai sebagai obat. Jadi tanaman obat yang sikok ini khasiatnya sebagai obat dari sariawan dan juga gusi berdarah itu, karena tanaman ini banyak mengandung vitamin C. Kangkung ini juga banyak mengandung itu vitamin C tadi itu. Sobat budaya, terus juga daun pacar Cina. Nah, ini kenal deh Ika. Jadi tanaman ini biasanya tumbuh liar di pekarangan rumah atau kebun. Jadi tanaman ini banyak terdapat di Pulau Jawa. Tanaman ini manfaatnya untuk obat batuk, bisul ataupun perut kembung. Dan daun pacar Cina ini yang dikeringkan ini pacak juga dipakai di untuk menambah aroma teh macam itu.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, baik sobat budaya, kita lanjutkan. Tadi lade kangkung, bayam duri, belimbing wulu, seledri. Nah, kali ini sobat budaya, tadi juga ada daun pacat Cina. Oh. Nah, kali ini ada lidah buaya. Jadi tanaman obat yang sikot ini biasa ya ditanam orang di pekarangan, oh. Mungkin di rumah Ika Ade juga. Jadi lidah buaya ini khasiat untuk kesehatan rambut yang pasti terus juga cukup dioleskan lidah buaya ini ke rambut, oh. Ini untuk dapatkan rambut yang lebat. Itu selain itu lidah buaya ini juga pacak untuk ngobat jerawat, diabetes, sembelit, terus radang tenggorokan dan juga beberapa penyakit lainnya. Itu sobat budaya, selanjutnya temulawak. Itu bukan pertemuan para pelawak-pelawak nih ya, temulawak. Jadi temulawak ini merupakan salah satu rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia. Temulawak ini khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, contohnya sebagai obat masuk angin, memperlancar pencernaan, jaga kesehatan hati, terus juga mengatasi penyakit ginjal dan juga beberapa penyakit lainnya. Selanjutnya sobat budaya, daun beluntas namanya. Jadi daun beluntas ini biasanya dimanfaatkan orang sebagai sayur. Nah, namun ternyata tanaman ini juga pacak menyembuhkan beberapa jenis penyakit, antara lain pegel linu, rematik, nyeri pinggang, keputihan, perut kembung, terus juga pacak nurunkan panas. Dan selain itu daun beluntas ini juga ampuh untuk mengatasi bau badan. Nah, Anda cukup mengkonsumsi daun beluntas ini secara rutin, maka Anda akan terbebas dari bau badan. Tuh, sobat budaya. Terus juga sambiloto. Nah, sambiloto ini tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk obat penurun panas seperti sakit perut, juga perut kembung. Tanaman ini juga dipercaya pacak menyembuhkan kencing manis dan diabetes. Jadi, Anda cukup merebus daun sambiloto ini, kemudian meminumnya untuk mengobati penyakit diabetes. Tuh. Dan daun cincau. Nah, ini banyak disukai daun cincau. Bukan cincaunya begitu ya. Jadi daun cincau ini biasanya dimanfaatkan orang untuk bahan baku buat cincau. Tuh yang pasti ya. Lah jadi cincau. Nah, ada dua jenis sobat budaya, daun cincau hitam kayak daun cincau hijau. Jadi selain enak dimakan, ternyata daun ini juga khasiat itu untuk menyembuhkan sakit diabetes, demam dan tipes. Itu sobat budaya, selanjutnya akar alang-alang. Jadi mungkin nih kita lah sering ngedengar tanaman ini. Tanaman ini biasanya tumbuh di pekarangan atau di kebun. Petani anggap tanaman ini sebagai gulma di tanaman mereka. Tapi jangan salah, ternyata tanaman ini juga ampuh untuk menyembuhkan penyakit, sobat budaya. Penyakit apa itu? Ya, penyakit keputihan, terus panas dalam, kayak kencing batu.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke Rom, nuleh kanan. Lah Rom muli, tingo adep depan. Lah Rom lagi, balik kanan, ge muke Rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
2: Ape ke Mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Inden dunduk ketakung kata dak Mai? Ngape Mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe Mai? Pok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya kata pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet, pok ya. Akhirnya ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek usah, no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, Mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan, pan, pan, mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama ya gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tuh Mai, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia ya Mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela, ho?
1: Iyalah pun. Ko mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho?
2: Lah batet mai. Banyak pok mesen ni mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelah tai kan rom. Roti bakar atau siko rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
2: oh,
1: ko ada penasaran.
2: Nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku emang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ko Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama, Iga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Ya baik, sobat budaya wabil khusus untuk adik-adik di rumah yang stay di Prompat RRI Sungai Liat di kesempatan pagi ini, adik-adik ditemani Kawanda. Dan baiklah, di kesempatan kali ini Prompat RRI hadir dengan sajian Dunia Anak. Tentu akan dihadirkan lagu-lagu anak-anak Nusantara, khususnya yang dari Bangka Belitung ya, tentu untuk adik-adik semua. Dan baiklah, selain itu akan ada satu cerita terkait dengan anak-anak ya. Ini cerita anak ya untuk adik-adik semua. Dan pengen tahu asal-usul Pulau Belitung untuk adik-adik di rumah, nah ada dongeng rakyat asal-usul Pulau Belitung. Ya untuk itu tetap stay di Prompat RRI Sungai Liat. Kita nikmati dulu lagu yang berikut ini. Dongeng dari wayang.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat mempersembahkan celoteh Pak Udak dan Mak Udak dengan judul Stop Kekerasan Pada Anak. Selamat mendengarkan.

0: dan masih ada lanjut.
1: Alhamdulillah, Dula sadar. Udah itu ada apa-apa.
2: Au, mak udah. Ku sempat kededet tadi ya lah. Tuh lah kah? Coba pun ada apa-apa kayak Dul tadi. Pacak-pacak kah dituntut kayak Komnas HAM, tau gak kah?
1: Untunglah nak, kah ada apa-apa.
2: Yuk kita pulang lu. Dak kawa, pak udah nyari ku kelah. Ku udah mada kayaknya soal.
1: Au lah pun lah.

0: Nih, Mak Dul. Jangan diulang lagi, oh. Beri lu Dul to makan, sudah to minum obat yang diberi dokter tadi to. Terus suruhlah Dul tidur lu.
1: Allah, Mak, udah makasih, Mak, oh.
0: Jangan lupa bindem atau diubat. Dek kawa kelit orang bindem lah sebadan-badan Dul to. Kelak kadi lapor orang ke polisi.
1: Oh, nang ape puli orang nak lapor ke polisi, Mak. Dul kan anakku. Ngapain
0: walaupun,
1: orang lapor?
0: Walaupun tu anak ka, tapi pacak bayi orang lapor. Karena itulah termasuk kekerasan pada anak. Mana bukti ya, ade? Kelak ku puli ditarik orang jadi saksi. Ken pacak panjang urusannya.
1: Aulah pun, Mak. Ku janji dak gebok anakku lagi, dak.
0: Awas, sok, pun ku denger Dul tekaro-karo lagi ke gebok, kah. Dak usah nunggu orang lapor aku, nih langsung mau polisi nangkep, kah. Anak si kok gak kasih kso cem tu. Ape gi pun anak banyak, pacak-pacak kabuno, kah.
1: Dak be, Mak. Ku dak kawa, Mak, pun sampai di penjara gara-gara gebok anak. Pacak-pacak laki ku bebini baru lagi.
0: Takutlah kau sampai laki ka bebini lagi.
1: Aulah be, Mak. Urang bini mana ge yang nak laki bebini lagi.
0: Maka tuh, jangan sampai laki ka mikirkan emak dak baik. Lebih-lebih dari mak tiri, ngebok anak cem kayak binatang. Ape gi Dul tu anak ika siko-siko.
1: Ao, Mak. Ku enggak agi dak, Mak. Janji ku, Mak.
0: Baguslah. Ku nak pulang lu, ok. Dek kawa kelak orang tua yang bercari-cari. Nih, barulah ku madal. Tuh, katingok tu ala betengger Pak Udak adep umah. Nunggu bini yang paling cantik sedunia nih pulang.
1: Mak Udak nih adik-adik bay. Masa Pak Udak dibilang betengger?

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo adik-adik semua, kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh dengan pesan moral. Kisah ini berasal dari pulau yang sangat indah di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Pernah dengar Pulau Belitung? Nah, cerita ini berjudul Asal-Usul Pulau Belitung. Yuk kita mulai ceritanya.

Di lautan yang luas, di antara ombak yang tenang, terletaklah sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikenal dengan nama Pulau Belitung. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang seolah-olah menjadi penjaga setiap pulau ini. Air lautnya yang biru jernih membuat siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Tapi adik-adik tahu gak, dahulu kala Pulau Belitung ini ternyata belum ada loh.

Pada zaman dahulu, ada seorang nelayan tua yang sangat bijaksana bernama Kai Gede. Setiap hari, Kai Gede berlayar di lautan luas untuk mencari ikan. Ia sangat disegani oleh penduduk kampung karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang laut. Laut baginya bukan hanya tempat mencari ikan, tetapi juga sahabat yang selalu memberikan kehidupan.

0: Suatu hari, ketika Kiai Gede sedang memancing seperti biasanya, tiba-tiba ia merasakan tarikan yang sangat kuat di pancingannya.
1: Ini pasti ikan yang sangat besar,
0: pikir Kiai Gede. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba menarik pancingannya. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya muncul seekor ikan besar yang sangat indah dari dalam laut.

adalah utusan dewa yang diutus untuk menjaga laut ini. Jika engkau melepaskanku, aku akan memberimu sebuah hadiah yang sangat berharga, kata ikan ajaib itu. Kiai gede yang bijaksana tidak langsung setuju. Dia bertanya,

0: Ikan ajaib tersebut menjawab,
1: "Aku akan memberimu sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini memberikanmu dan keturunanmu hasil laut yang melimpah serta tempat tinggal yang nyaman." Akhirnya Kai Gedeput setuju dan melepaskan ikan tersebut kembali ke dalam laut.

Keesokan harinya, ketika Kiai Gede kembali berlayar, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di tempat yang sebelumnya hanya laut, kini muncul sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang cantik dan pohon-pohon yang rimbun. Kiai Gede pun mengerti bahwa hal ini adalah hadiah dari ikan ajaib yang telah ia lepaskan.

Cai Gede segera kembali ke desanya dan menceritakan apa yang telah ia alami kepada penduduk desa. Semua orang sangat terkejut dan senang mendengar cerita Cai Gede. Mereka kemudian pindah ke pulau tersebut dan membangun kehidupan baru di sana. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Belitung. Sebuah pulau yang hingga kini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan penuh dengan keindahan. Mereka semua hidup rukun dan penuh kebersamaan, membangun pulau tersebut menjadi lebih indah lagi.

Nah adik-adik, itulah cerita asal-usul Pulau Belitung dari cerita ini. Kita bisa belajar bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan selalu membawa berkah. Kayak gede tidak serakah ketika bertemu dengan ikan ajaib. Ia justru memilih untuk melepaskan ikan tersebut. Dari situ, ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, ingatlah selalu untuk berbuat baik dan bijaksana dalam setiap tindakan kita.

0: Terkadang ada saja godaan untuk diri kita karena ingin menjadi kaya, lalu membuat diri kita menjadi tamak dan serakah. Dan akhirnya kita juga bisa menjadi seseorang yang pelit dan kikir karena tidak mau kehilangan apa yang kita punya. Menjadi orang yang bisa memberi manfaat yang besar kepada orang banyak itu jauh lebih berharga dibandingkan berlimpah harta. Tapi tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain di sekitar kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan olkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Bujang Katak dari Bangka Belitung. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang wanita yang tua tinggal di pelosok Pulau Bangka. Wanita tua itu menempati sebuah rumah panggung sederhana. Sebelum melanjutkan kisah wanita tua tersebut, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu di manakah Pulau Bangka itu. Pulau Bangka masuk ke dalam Provinsi Bangka Belitung. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Dua pulau utamanya adalah Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Karena itulah, provinsi tersebut diberi nama Provinsi Bangka Belitung. Ibu kota Provinsi Bangka Belitung berada di Pangkal Pinang. Kembali ke cerita sebelumnya, wanita tua itu tidak tinggal sendirian. Selama ini, dia hidup bersama anak laki-laki semata wayangnya. Hanya saja, sang anak tidak seperti pada umumnya. Tubuhnya kecil agak membungkuk, kulitnya memiliki bercak-bercak hijau. Dilihat sepintas, anak tersebut sangat mirip dengan katak. Konon ceritanya, dahulu sang ibu tidak kunjung diberi anak. Sang ibu berdoa kepada sang pencipta agar segera diberi anak. Tidak kunjung doanya dikabulkan, suatu hari sang ibu tanpa sadar berdoa bahwa jika dia diberi anak, akan menerima dan menyayangi anak tersebut meskipun anak katak sekalipun. Doanya dikabulkan. Sang ibu tersebut diberi seorang anak laki-laki, namun agak menyerupai katak. Sang ibu, seperti doanya, tetap menerima dan menyayangi meskipun anaknya mirip dengan katak. Anak tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Bujang Katak. Tuhan memang maha penyayang. Bukan hanya ibunya yang menyayangi Bujang Katak, orang-orang di kampungnya juga sangat menyayangi Bujang Katak. Bujang Katak tumbuh sebagai anak yang periang dan rajin. Setiap hari dia selalu membantu ibunya bekerja. Selain rajin bekerja, Bujang Katak juga dikenal sebagai anak yang ramah. Dia selalu menyapa dan bersikap sopan kepada siapa yang ditemuinya. Suatu hari, Bujang Katak yang dikenal sebagai anak periang terlihat sedih. Ibunya pun terheran-heran melihat perubahan sikap Bujang Katak. "Nak, sudah beberapa hari ini kamu terlihat murung. Sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan?"
1: "Ibu, aku ini sudah dewasa. Sudah saatnya menikah."
0: "Iya, ibu juga memikirkan hal itu. Tetapi apakah kamu sudah mempunyai calon? Nanti biar ibu yang lamarkan."
1: "Aja memiliki 7 orang putri. Tolong lamarkan salah satunya untukku, Bu."
0: Ibu Bujang Katak sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Dalam hati ia berkata, mana mungkin putri raja mau menikah dengan Bujang Katak. Namun, rasa sayang kepada anaknya membuatnya tidak tega menolak permintaan Bujang Katak. "Baiklah, besok kita berangkat ke istana untuk melamar salah satu putri raja." Keesokan harinya, Bujang Katak dan ibunya menemui raja.
2: "Ada apakah gerangan? Wahai engkau ibu dan putranya datang menemuiku."
0: "Ampun yang mulia baginda raja, mohon dimaafkan jika apa yang akan hamba sampaikan menyinggung perasaan paduka. Maksud kedatangan kami adalah untuk melamar salah satu putri paduka untuk dinikahkan dengan putra hamba." Raja pun terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh ibu Bujang Katak. Namun, raja tidak ingin menyinggung perasaan ibu Bujang Katak. Dengan segera, sang raja berbicara dengan penuh bijaksana kepada ibu Bujang Katak.
2: "Aku tidak akan memberikan keputusan tentang hal ini. Biarlah putri-putriku yang memberikan keputusan. Apakah ada di antara mereka yang bersedia menikah dengan putra?"
0: Raja segera memanggil 7 putrinya.
2: "Putri-putriku, aku memanggil kalian karena kedatangan ibu dan putranya yang sekarang ada di hadapan kalian. Sang ibu ingin melamar salah satu dari kalian untuk dinikahkan dengan putranya. Nah, adakah di antara kalian yang bersedia menikah dengan putra sang ibu ini?"
0: Seperti yang sudah diduga oleh ibu Bujang Katak dan raja, para putri raja yang cantik jelita itu tidak ada yang mau menikah dengan Bujang Katak. Mereka justru tertawa mengejek dan kemudian pergi begitu saja masuk ke dalam istana. Tetapi ada yang aneh. Putri bungsu raja sedari tadi hanya diam saja. Dia tidak ikut tertawa mengejek dan pergi. Raja pun merasa seperti ada yang aneh.
2: Putriku yang bungsu, yang paling cantik di antara 7 putriku. Kenapa engkau diam saja di sini dan tidak masuk ke dalam menyusul para kakakmu?
0: Ayahanda, Ananda bersedia menikah dengan putra ibu tersebut. Baik raja maupun ibu bujang katak sama-sama terkejut. Mereka seperti tidak percaya pada apa yang baru saja dikatakan putri bungsu raja. Setelah berhasil menguasai rasa terkejutnya, raja kemudian berbicara dengan lemah lembut kepada putri kesayangannya tersebut.
2: Putriku, benarkah yang kau ucapkan tersebut? Sudahkah engkau memikirkannya masak-masak?
0: Bukankah selama ini ayahanda berbicara kepada Ananda untuk menikah dengan lelaki baik-baik? Dan bukankah bujang katak lelaki yang baik? Raja tidak bisa membantah perkataan putri bungsunya.
2: Bujang katak, putri bungsuku ini selain paling cantik dibanding saudara-saudaranya, dia juga merupakan putri kesayanganku. Engkau boleh menikahi putri bungsuku dengan sebuah syarat.
1: Syarat apapun akan hamba penuhi, Paduka Yang Mulia.
2: Engkau harus membangun jembatan di atas sungai yang menghubungkan istana ini dengan desamu. Jika aku ingin mengunjungi putriku di desamu, maka aku tidak perlu naik perahu. Cukup dengan melewati jembatan tersebut. Dan ini yang paling penting. Jembatan tersebut harus terbuat dari emas dan selesai dalam waktu 7 hari. Sanggupkah engkau melakukannya, Bujang Kata?
1: Siap, Yang Mulia Baginda Raja. Hamba akan membangun jembatan emas yang sesuai dengan keinginan Paduka.
0: Bujang Katak dan ibunya kemudian pulang ke rumah. Bujang Katak sepertinya bisa merasakan kekhawatiran ibunya.
1: Tenanglah ibu, aku tahu kekhawatiranmu. Dengan pertolongan Yang Maha Kuasa, kita pasti bisa memenuhi syarat yang diajukan Sang Raja.
0: Keesokan harinya, seperti biasanya Bujang Katak pergi mandi pada sungai kecil di belakang rumahnya sebelum berangkat ke ladang.
1: Ah, segar.
0: Tiba-tiba, Bujang Katak merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Tidak lama kemudian, kulitnya yang menyerupai katak mengelupas.
1: Hah? Emas? Kulitku mengelupas menjadi emas?
0: Kulit Bujang Katak yang mengelupas tersebut ternyata mengelupas menjadi emas. Emas yang berasal dari kulit Bujang Katak semakin banyak dan menumpuk. Keajaiban yang terjadi tidak hanya itu. Pelan-pelan, seiring kulitnya yang mengelupas, Bujang Katak berubah menjadi pemuda yang tampan. Sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Bujang Katak merasa sangat bahagia dengan keajaiban yang terjadi. Dia pun segera pulang membawa emas dan menemui ibunya.
1: Ibu, ibu, ibu, lihatlah. Tuhan telah menolong kita, ibu. Kulitku mengelupas ketika terkena air dan berubah menjadi emas.
3: Kamu ini siapa? Dan kenapa kamu memanggilku ibu?
0: Bujang Katak bertambah bingung. Dia segera masuk ke dalam rumah dan bercermin. Bujang Katak tidak menyangka dengan keajaiban yang terjadi di pagi itu setelah kulitnya yang menyerupai katak mengelupas. Ibu Bujang Katak sangat bersyukur kepada Tuhan. Pagi itu, anak lelaki kesayangannya tidak hanya mendapatkan emas yang cukup untuk membangun jembatan, tetapi juga berubah menjadi anak lelaki yang tampan, sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Bujang Katak tidak membuang-buang waktu. Dengan emas yang dimilikinya, jembatan yang disyaratkan oleh raja segera dibangunnya. Siang malam, Bujang Katak bekerja tanpa mengenal lelah. Pada hari ke-7, seperti yang sudah ditentukan oleh raja, Bujang Katak dan ibunya menghadap ke istana.
2: Hai ibu, siapa pemuda yang bersamamu ini? Dan kemana si Bujang Katak?
3: Pun Yang Mulia, pemuda yang bersama hamba ini adalah anak hamba. Dia adalah Bujang Katak. Keajaiban telah terjadi. Anak hamba berubah menjadi seorang pemuda gagah dan tampan.
0: Mendengar penjelasan ibu Bujang Katak, 6 putri raja sangat terkejut dan heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang mirip katak bisa berubah menjadi pemuda yang sangat tampan? Sedangkan putri bungsu raja terlihat sangat bahagia.
2: Sungguh sebuah keajaiban. Tetapi masih ada satu hal lagi. Bujang Katak, Apakah kamu sudah membangun jembatan seperti yang aku syaratkan?
1: Jembatan yang Paduka syaratkan sudah hamba bangun. Silakan Yang Mulia melihatnya.
0: Raja dan ketujuh putrinya berjalan di atas jembatan emas. Dalam hati, sang raja mengakui bahwa Bujang Katak sangat layak menikah dengan putri bungsunya. Akhirnya, Bujang Katak menikah dengan putri bungsu raja. Pesta pernikahan digelar selama 3 hari 3 malam. Seluruh rakyat diundang, sehingga istana raja penuh sesak dengan lautan manusia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Celuteh Mangpan. Lango, lungoi, bantut, malak, baus adalah rasa bosan akan sesuatu hal apapun hingga kita merui melihatnya dan mau mengimpatnya jauh-jauh.

Ya baik, Sobat Budaya, dimanapun di kesempatan kali ini. Nah, musim kemarau tidak hanya menimbulkan efek yang negatif, macam kayak kebakaran hutan dan sebagainya. Sobat Budaya, ternyata di sisi lain, musim kemarau ini yang nyata sudah menyebab kekeringan dan lain sebagainya. Nah, ini justru menjadi berkah, Sobat Budaya. Berkah HP. Ya, ini meningkatkan omset para penjual es macam itu, Sobat Budaya. Dan informasi yang ku dapat nih, di mana musim kemarau ini bawa berkah tersendiri bagi pelaku UMKM di Lamongan. Tapi ku yakin di Bangka Belitung juga macam itu, yang khususnya jual es. Contoh, karena banyak diburu orang. Jadi salah satu penjual ST yang penjualan itu naik 2 kali lipat tuh dibanding hari biasa, itu di Lamongan nih kisah, Sobat Budaya. Cuaca panas, gerah, selama musim kemarau ini membawa berkah memang tersendiri ya bagi pelaku UMKM. Penjual ST itu adalah salah satu pelaku UMKM yang mengalami lonjakan penjualan selama musim panas nih. Bahkan 2 kali lipat dibanding hari biasa ya, menurut pengakuan. Nah, Sobat Budaya, Zahwa namanya, itu mengaku pembeli yang datang tuh ke lapak D meningkat drastis saat musim kemarau nih, atau ketika cuaca tengah panas. Nah, kalau musim hujan, ya ini dia ngaku hanya mampu jual 80 gelas. Nah, musim kemarau nih, ini pacak ngejual 150-200 gelas seperti itu, dan ku yakin juga pasti di Bangka Belitung juga macam itu. Banyak yang jual es tuh laku keras macam itu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, Sobat Budaya, kita lah di pengunjung waktu dan makasih untuk Ika yang stay di Perempat RRI Sungai Liat dan ku Wanda Sonalham pamit undur diri. Makasih, semoga apapun kondisi cuaca saat ini bawa berkah untuk kita semua yuk. Berkah ya selalu tentunya, mendapat rezeki yang melimpah, amin begitu. Oke, baik, Sobat Budaya, selanjutnya kalau Ika diganti ke kawanku Ega. Oke, dan ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Selamat siang, Supradi, sahabat budaya. Pemkab Bangka Tengah siapkan 3 produk unggulan untuk ekspor. Serabut lidi nipah, olahan ikan ke lada putih jadi prioritas dari 12 desa devisa. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengatakan potensi daerah hanya satu di satu produk. Dia pun berharap dukungan berbagai pihak biar produksi Bangka Tengah pacak tembus pasar luar daerah sampai ekspor. Pengrajin lidi nipah, Sarwia, optimis produknya juga pacak tembus pasar internasional dengan pembinaan yang tepat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 1.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: saya ikut etan lagi, mai nak belajar ke Pulau Kapuk mai.
1: Syukurlah Riki Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, pening iya, pale men belambur ini kamar ka Rom.
0: Mai, mai. Ka pacak dah mudak nyela-nyela ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian
0: Rom.
1: Kamar ka nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Ase ku nunggu hari ka tiduk di kantiu lah Rom.
0: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kare mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata kamai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
1: Dek pasel Rom. Banyak iya. Iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik ye.
0: Bukannya mai. Jahat bener kayak ku ne. Walaupun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
1: Tomong oh, kalah. Yo.
0: Kalah kamar kare mai.
1: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
0: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
1: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kan mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
1: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
0: Macam kamar kan nih mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
1: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
1: Tidak ingin aben, Mayat.
0: Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
1: Mayat. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Nesak manggilku Mayat. Jangan nyari well, ne.
0: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
1: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya, Siti Terompak.
0: Iya lah mai, diem-diem, jen kek bising ni gak. Mati lah mai, mai, jenaknya mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
0: Gak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup mama kita bayi yang tau mai yuk.
1: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
1: Ngapa Rom?
0: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anok, Mai, bik tu pukul, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
1: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
0: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom namanya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
1: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
0: Ao, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua lah bik tau Romo.
0: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya. Tante ada taida.
0: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
0: Aok pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
1: Ah.
0: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo.
1: Ah.
0: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turup T Mai. Taipo Begereng.
2: Saya Bu.

0: Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat mimang kade mai.
0: Taipau begerang, taipau begerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau begerang gak mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
0: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tau judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
0: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut kek tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

RRI Perempat Sungai Liat Cara Budaya Bangka Belitung Sepredi untuk kebersamaan kita saat ini yaitu di kisah orang kita ya. Agak menginformasi nih seputar ada tiga wajah muda Bangka Belitung yang pulang membawa mahkota menenun cerita baru ya pariwisata dari panggung nasional Predi. Jadi tiga nama dari Kepulauan Bangka Belitung nih di bawah sorot lampu panggung nasional di hadapan peserta dari berbagai penjuru Indonesia, mereka dia hanya membawa nama sendiri, tapi ada tanah kelahiran, kebudayaan daerah ya, laut, pulau-pulau kecil, kuliner dan masa depan pariwisata Bangka Belitung yang ikut mereka bawa. Jadi Diva Minati, Anissa Nurul Iza, Kearifki Aulia Wahyudi itu berhasil mengukir prestasi dalam ajang Duta Wisata Nasional 2026 yang digelar di Wiltop Hotel Kota Jambi pada 13 hingga 15 Agustus 2026. Tiga delegasi itu pun pulang dengan capaian membanggakan. Diva Minati meraih winner Putri Pesona Indonesia 2026 sekaligus Best Talent Duta Nasional Indonesia. Duta Wisata Nasional 2026, Anissa Nurul Iza dinobatkan sebagai winner Putri Duta Wisata Nasional 2026. Sedangkan Rifki Aulia Wahyudi meraih runner-up Mr. Wonderful Indonesia 2026 sekaligus Duta Wisata Nasional Favorit 2026. Ya, prestasi itu menempatkan Bangka Belitung bukan cuma sebagai daerah yang kaya bentang alam, tapi juga sebagai daerah yang punya sumber daya manusia muda yang mampu berdiri sejajar di panggung nasional. Dan lebih jauh seperti capaian itu memberikan pesan bahwa pembangunan pariwisata tidak cukup hanya dengan membangun destinasi. Dia juga membutuhkan manusia yang mampu mengenalkan, merawat, kayak menceritakan kekayaan daerah kepada dunia. Bangka Belitung selama ini punya model pariwisata yang seolah tidak pernah habis untuk diceritakan. Ada garis pantai yang panjang, batu-batu granit yang menjadi penanda alam, pulau-pulau kecil yang tersebar di antara biru laut, budaya Melayu yang hidup dalam keseharian masyarakat, serta kuliner yang menyimpan rasa sekaligus sejarah Sepredi. Ya, tentunya juga ya ini satu hal yang membanggakan untuk generasi-generasi penerus ya. Dan ada destinasi juga, ada sebuah destinasi tidak pernah benar-benar hidup hanya karena keindahannya ya. Dia hidup ketika ada manusia yang menceritakan. Nah, di panggung Duta Wisata Nasional 2026, Diva Anissa, Kak Rifki itu menjadi bagian dari manusia-manusia yang membawa cerita. Jadi mereka itu memperkenalkan sejumlah destinasi unggulan Bangka Belitung, macam Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas ke kawasan Geopark Belitung. Mereka juga membawa budaya Melayu dan kekayaan kuliner daerah sebagai bagian dari identitas yang dek pernah terpisahkan dari pariwisata. Nah, maka panggung kompetisi itu berubah menjadi ruang kecil ya, tempat Bangka Belitung memperkenalkan dirinya kepada Indonesia, bukan melalui angka kunjungan wisatawan, bukan melalui statistik pembangunan, tetapi melalui wajah, suara, kemampuan, ke karakter generasi muda. Diva Minati menjadi salah satu sosok yang menonjol dalam kompetisi itu. Dia berhasil meraih dua penghargaan sekaligus winner Putri Pesona Indonesia 2026 ke Best Talent Duta Wisata Nasional 2026. Ya, penampilan, kemampuan komunikasi, kayak bakat yang ditunjukkan pun menjadi kekuatan yang membawa melewati persaingan peserta dari berbagai provinsi.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom.
3: Nah, halom kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamayar, Mayo. Kau lagi, Rom.
1: Lah malak kau, aku dah.
0: Deng lah dumpet kau tuh, lalu kau buang, belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hao, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
3: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue, dek.
3: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau diwe, Bi, oh.
4: Au lah, dek, dek. Ada yang muat. Tapi je banyak, kurang nitip.
3: Nyaman, Rom, Rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari nih, Mai, yuk.
3: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamen. Kelapa kau dadek, Mai.
3: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyamen.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi kau nak nyubi keruket ya, Mai. Nyamen, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyamen gue, kue, Pok, Nabi.
3: Deng lah, Rom. Makan-makanlah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
3: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
4: Awak lah. Kue bangkak gale ni. Ada apem. Kroket.
0: Mantap rom.
4: Yot. Ni lembut ubi ni. Nagosari. Banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Matilah biok kelakan keracun.
3: Nyepok keracau gak rom. Awak. Lah lama berjual kue ni biok.
4: Punku ni ya. Lah 80 tahun membik ni berjual.
3: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, Nia, nak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi tak, Bi, oh. Kau nih, nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
3: Nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
4: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
3: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak, Rom, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo, ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
5: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai, Rob apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kek kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh. Kue saya ngerenyap lah gue kayak Mai kayak Rob, nih. Nyari pendekok, lo. Ngentap, ningin-ningin, nih. Kayak gancah kupai.

3,9% Elias, Sore Budaya Bangka Belitung. Seperti seputar tiga wajah muda Bangka Belitung yang pulang membawa mahkota menenun cerita baru pariwisata dari panggung nasional seperti. Ya, yang pasti ya tadi dikatakan kalau penampilan kemudian komunikasi, kemampuan komunikasi kayak bakal ditunjukkan pun menjadi kekuatan yang membawa melewati persaingan peserta dari berbagai provinsi. Dan di balik capaian tersebut tersimpan satu pelajaran penting bagi pembangunan pariwisata. Bakat anak muda pasti menjadi kekuatan promosi daerah kalau diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Dan juga seorang duta wisata itu tidak hanya dituntut untuk tampil di atas panggung, tapi dia harus mampu menjadikan identitas daerah sebagai bagian dari diri dia. Ketika berbicara, dia memang membawa cerita tentang tanah kelahiran. Ketika tampil, dia membawa karakter daerah. Ketika memperoleh kemenangan, nama daerah pun ikut terangkat bersama ya. Anissa Nurul Izai membawa kekuatan yang berbeda. Mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ataupun KPI AIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung untuk berhasil meraih gelar winner Putri Duta Wisata Nasional 2026. Kemampuan public speaking, wawasan pariwisata, kepariwisataan, serta kepiawaiannya menyampaikan potensi budaya dan wisata Bangka Belitung itu menjadi bagian penting dalam perjalanan kompetisi ya. Anissa menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata juga membutuhkan kemampuan komunikasi, karena macam mana mungkin sebuah destinasi dikenal kalau ada dia yang mampu untuk menceritakan seperti. Bagaimana mungkin juga budaya bertahan dalam ingatan generasi berikutnya kalau tidak ada yang bersedia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Nah, disinilah peran anak muda menjadi penting seperti. Jadi mereka tuh bukan sekedar penerus pembangunan, tapi juga penerjemah kekayaan daerah biar pacak dipahami oleh generasi yang lebih luas. Kisah Rifki Lia Wahyudi juga menghadirkan warna human interest tersendiri. Pemuda asal Kelapo Bangka Barat itu pun baru pertama kali terjun ke dunia pijan dan juga duta wisata. Pengalaman pertama dia selalu memberikan kepastian, tapi Rifki memilih untuk melangkah. Hasilnya dia berhasil meraih runner-up Mr. Wonderful Indonesia 2026 dan Duta Wisata Nasional Favorit 2026. Dari pengalaman pertama itu pun, Rifki membuktikan bahwa keberanian untuk memasuki ruang baru pacak membuka jalan menuju prestasi. Dia membawa nama Kelapa Bangka Barat sekaligus Bangka Belitung ke panggung nasional dan bagi daerah, capaian itu pun punya arti lebih dari sekedar kemenangan seorang peserta. Dia memperlihatkan bahwa anak muda dari daerah itu punya kesempatan untuk mengubah potensi personal menjadi energi promosi bagi daerah asal. National Director sekaligus CEO Yosa Entertainment, Adi Yosa menyampaikan kebanggaan atas pencapaian ketiga delegasi Bangka Belitung tersebut. Menurutnya keberhasilan itu tidak lahir secara instan, karena ada proses panjang, ada kerja keras, ada disiplin, pembinaan, dan semangat untuk terus belajar yang menjadi fondasi pencapaian mereka seprede. Dia menilai ketiga delegasi ini sudah menunjukkan bahwa generasi muda daerah itu punya kualitas dan karakter yang mampu bersaing di tingkat nasional. Begitu dia informasi yang kami hadirkan untuk kebersamaan kita di Cerita Orang Kita ya. Untuk berikutnya kembali Perempat akan hadir dalam rangkaian acara bergaya ataupun beragam budaya kami hadirkan hingga nanti pukul 15 ataupun jam 3 sore seperti. Pastikan terus ke kami di Perempat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Apanya gual?
1: Jam berapa lah hari ni?
0: Jam 2 gual lah. Jam 2.

0: Angkat belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat siang, Sapradaya sahabat budaya. Sumur 13 meter di rumah sekarang Dek Digi ECI. Nah, itulah keluhan Daniel, warga Gang Sahati, Bukit Betung Segaliat yang hampir sebulan dilanda kekeringan. Akibat kemarau sejak awal Juli, warga terpaksa ambil air bersih ke sumur kantor PUPR Kabupaten Bangka setiap hari. Warga lain, Janur, mengaku butuh 15 jerigen per hari. Sumur di kantor PUPR sedalam 6-7 meter jadi tumpuan warga karena belum pernah kering meskipun kemarau panjang. Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasrem Korem 045 Gaya Letkol Infantri Agus Sulistyo memerintahkan seluruh jajaran Kodim di wilayah Korem 045 Gaya untuk membantu pendistribusian air bersih kepada warga terdampak kekeringan maupun kebakaran. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

Kategori 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

makam. Makam Sentosa kita ketahui mulai dikelola secara baik ya oleh beberapa orang pendiri makam pada tahun 1935 pada masa Residen C.J. Mans yang memerintah di Pangkal Pinang. Pada tugu pendiri makam yang terletak di depan Faitin ataupun rumah tempat sembahyang yang ada di pemakaman Sentosa, diketahui bahwa ada 4 orang pengelola ataupun pendiri Sentosa. Yang pertama adalah Yap Posun, kemudian yang kedua Chin Aheu, kemudian yang ketiga Yap Ten Tiam, dan yang keempat Lim Sui Kian. Nah, pada awalnya kita ketahui bahwa tanah pada pemakaman Sentosa itu adalah sumbangan dari keluarga Bun. Nah, kalau kita lihat salah satu keluarga Bun ini merupakan orang yang dimakamkan di pemakaman Sentosa, yaitu makam yang dianggap paling tua dan kuno di pemakaman Sentosa, yaitu makam Un Nyimpuk. Nah, pada jirat makam itu ataupun pada bongpai makamnya tertulis Min Kwet Sin Nian. Itu artinya makam itu dipugar pada tahun keempat pemerintahan Sun Yat-sen. Jadi makam diperkirakan dipugar pada tahun 1915 Masehi. Nah, di samping makam Un Nyimpuk terdapat beberapa makam orang penting ya di pemakaman Sentosa. Yang pertama misalnya adalah makam Paulus Sen Onngi. Paulus Sen Onngi itu adalah salah seorang tokoh penyebar agama Katolik di Bangka Belitung, kemudian Pontianak, Kalimantan Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Paulus Sen Onngi adalah tokoh utama, tokoh awal yang mendirikan keuskupan Pangkal Pinang. Kemudian di samping makam Paulus Sen Onngi terdapat juga makam Yohanes Bun Tiam Kiat. Nah, Yohanes Bun Tiam Kiat ini merupakan orang penting karena dia merupakan pastor projo pertama di Indonesia. Dia dikenal juga dengan nama pastor Bun. Nah, namanya kemudian saat ini diabadikan menjadi salah satu nama balai paroki di dekat Katedral Pangkal Pinang, yaitu Balai Paroki Mario John Bun.

0: Selain itu, dia juga menyebutkan bentuk makam yang ada di kompleks pemakaman Sentosa umumnya besar-besar dan megah. Karena semakin tinggi status sosial yang dikubur, maka akan semakin besar bentuk makam dan semakin luas halamannya. Seperti makam yang tergolong baru, makam Ho Tian Yong yang wafat pada 16 Desember 2002 Masehi. Makam itu tampaknya paling besar dan mungkin juga mahal karena bahan atau material kuburan dan halamannya dibuat dari batu granit. Di antara ribuan makam orang-orang Cina yang beragama Konghucu dan beragama Katolik, pada kompleks makam Sentosa juga terdapat dua makam yang beragama Islam, yaitu makam Nyonya Curianti yang wafat pada 9 Desember 1994 Masehi. Dan pada sisi selatan agak ke barat di sisi jalan, terdapat makam Gunawan bin Tandah yang wafat pada 7 November 2008 Masehi.
1: Nah, yang unik pada makam Sentosa, tampak sekali bagaimana masyarakat Bangka itu sangat rukun dan memiliki toleransi sosial yang tinggi. Pada makam yang begitu luas dengan sekitar 12.000 makam, itu terdapat beberapa agama yang ada di Pulau Bangka. Ada makam orang Konghucu, kemudian ada makam orang Protestan, kemudian ada makam orang Katolik, kemudian ada juga makam orang Islam. Jadi keunikan makam Sentosa itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu saja, tetapi bagi semua agama. Nah, terdapat sedikitnya dua makam orang Islam di pemakaman

0: Di perkuburan Tionghoa terbesar se-Asia Tenggara ini, kegiatan paling unik dan luar biasa yang terjadi di Komplek Pemakaman Sentosa adalah Cengbeng, di mana warga Tionghoa yang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung, maupun yang ada di perantauan berbagai daerah dan luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, dan RRC berdatangan ke Kompleks Pemakaman Sentosa untuk melaksanakan ritual Cengbeng.
1: Nah, pada perkuburan Sentosa terdapat tradisi yang unik yang setiap tahun itu sangat ramai dikunjungi oleh seluruh orang-orang Tionghoa yang berasal dari berbagai penjuru dunia, yaitu yang kita sebut dengan upacara ritual Cengbeng. Ceng itu berarti bersih, beng itu berarti terang. Nah, puncak dari upacara Cengbeng itu adalah pada tanggal 5 April. Tiap-tiap tanggal 5 April, sementara kalau pada tahun Kabisat itu puncaknya pada tanggal 4 April. Nah, ritual Cengbeng ini adalah ritual penghormatan ya orang-orang Tionghoa terhadap leluhurnya. Nah, yang menarik adalah orang-orang Cina yang ada di Cina daratan itu memiliki leluhurnya di Bangka yang dimakamkan di pemakaman Sentosa Pangkal Pinang. Jadi tidak heran bila pada minggu-minggu pertama bulan April itu sangat ramai sekali ya orang berkunjung ke Pulau Bangka, tidak hanya untuk melaksanakan cengbeng di pemakaman Sentosa, tetapi hampir di seluruh pemakaman yang ada di 10 distrik di Pulau Bangka.
0: Ahmad Elvian juga menceritakan bahwa dulunya tanah Komplek Pemakaman Sentosa awalnya luas tanahnya dulu sekitar 26 hektar. Namun sekitar 6 hektarnya disumbangkan kepada pemerintah Kota Madia Pangkal Pinang ketika itu. Tanah yang disumbangkan tersebut diperuntukkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan beberapa fasilitas pemerintahan lainnya, seperti kantor catatan sipil, kantor pengadilan agama, dan kantor dan ramil. Di kompleks pemakaman ini juga tersedia beberapa pondokan-pondokan kecil untuk berteduh. Pondokan yang terletak di sisi atas bukit ini tak jarang dimanfaatkan anak-anak muda untuk duduk-duduk santai. Biasanya mereka bercengkrama bersama temannya sambil menikmati semilir angin dengan pemandangan hamparan makam yang luas. Pendengar, demikian sedikit ulasan sejarah tentang perkuburan Sentosa yang ada di Pangkal Pinang, yang merupakan kompleks perkuburan terbesar se-Asia Tenggara. Sampai jumpa!

0: berada di ibu kota Pulau Bangka, yakni Kota Pangkal Pinang. Ada sebuah penanda atau titik yang punya nilai histori, menjadi patokan penentuan jarak antar daerah-daerah di Pulau Bangka. Titik ini diberi tanda 0 km atau kilometer 0. Umumnya, titik ini merupakan sebuah lokasi ibu kota negara atau daerah, di mana jarak secara tradisional diukur. Maka dari itu, titik 0 km sangat penting untuk suatu wilayah. Kini Pangkal Pinang punya ikon, yaitu sebuah tugu yang terletak di titik 0 km Pangkal Pinang. Tugu tersebut berbentuk koin, dan banyak khalayak ingin tahu apa maksud koin tersebut. Lalu, apa kata sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, penerima anugerah kebudayaan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian, terkait pembuatan tugu 0 km di Kota Pangkal Pinang? Berikut penjelasannya.
1: Saya menyarankan kepada Pak Wali ya, agar nolnya itu digunakanlah pitis pan Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi kita tidak susah-susah membuat angka nol kan, tidak susah-susah menulis huruf nol seperti itu kan. Jadi kita gunakanlah pitis pan Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang itu dulu memiliki uang sendiri yang memiliki dua sisi ya. Yeah. Dua sisi, sisi mukanya Nian Hin Sun Ki ya, sisi mukanya. Oh. Kan uang itu kan ada dua sisi dua, mata uang ya. Nah, sisi mukanya ya Nian Hin Sun Ki itu bertuliskan Haza Pulus Pangkal Pinang. Oh. Ini uang Pangkal Pinang. Sementara Nian Hin Hap Li, jadi sisi belakangnya itu tertulis Pin Lang ataupun Bin Lang yang berarti Pinang ya. Oh,
2: itu bahasa apa, Pak?
1: Itu bahasa Hakka, bahasa Hakka ya. Bahasa Mandarin ya, bahasa Hakka artinya Pinang. Jadi jadi nolnya pun kita buat dari replika ya, replika apa? Uang Pangkal Pinang, pitis pan Pangkal Pinang yang pernah berlaku di Bangka itu sekitar tahun 1802.
2: Sampai kapan, Pak?
1: Sampai akhir ketika bulan 1913. Ya, ketika berdirinya perusahaan tambang timah Belanda. Jadi sebelum itu uang itu digunakan untuk alat tukar di dalam distrik Pangkal Pinang.
2: Iya, baik. Saya pikir ada filosofi tersendiri, Pak, kenapa ada uang koin itu.
1: Ada, iya. Filosofinya pertama itu adalah uang Pangkal Pinang, kan. Bentuknya bulat seperti nol, kan. Nah, kemudian di belakangnya itu ada tulisan Pinlang ataupun Binlang. Itu artinya Pinang, yang menunjukkan nama spesifik kota kita, Pangkal Pinang, kan. Iya. Nah, kemudian sisi depannya itu dengan huruf Arab Melayu. Jadi mata uang dengan dua sisi itu kan menunjukkan dua entitas, dua identitas yang berbeda ya. Satu identitas Melayu kan, dengan huruf Arab Melayunya. Satu identitas Tionghoa kan, Cina Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa dua etnis itu berada dalam satu entitas ya, dalam satu koin atau pitis mata uang. Nah, ini menunjukkan secara filosofis bahwa orang Pangkal Pinang itu walaupun berbeda sukunya, berbeda adat istiadatnya, ada Cina, ada Melayu kan, ada Tionghoa, tapi dia satu dalam satu kesatuan.
2: Baik.

0: Tugu titik 0 km Pulau Bangka memang sudah tercatat dalam sejarah berada di batas antara Mako Polres Pangkal Pinang yang lama dengan GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Tugu berbentuk koin atau replika Peaches Fun Pangkal Pinang itu berdiameter 4,8 meter dan berat kurang lebih 600 kg. Gambaran depan tugu bagian kanan terdapat prasasti yang merupakan tanda tangan diresmikannya tugu oleh Wali Kota Pangkal Pinang 1 Januari 2021. Kemudian, pada bagian kiri prasasti berisikan deskripsi sejarah koin yang dijadikan ikon tugu 0 km. Tugu titik 0 dipesan khusus menyerupai uang koin yang dulu pernah digunakan di distrik Pangkal Pinang yang disebut Peaches Fun Pangkal Pinang. Berada pada sisi kiri dan kanan tugu, terdapat tangga yang digunakan untuk naik ke bagian yang lebih tinggi sejarah pada replika uang koin. Jumlah anak tangga tersebut masing-masing ada 10. Melihat lantai bagian bawah di halaman depan tugu, terdapat penanda jarak antara 3 kabupaten. Bagian utama penanda jarak menuju ke ibu kota Kabupaten Bangka dengan jarak 32 km. Ke arah selatan menunjukkan arah Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah yang berjarak 58 km dan Tabuali, ibu kota Kabupaten Bangka Selatan dengan jarak 125 km. Kemudian ke arah barat menuju ke Mentok, ibu kota Kabupaten Bangka Barat berjarak 138 km. Dan ke arah timur menjadi pertanda menuju ke Pantai Pasir Padi, salah satu destinasi wisata pantai terdekat dari Pangkal Pinang, berjarak 11 km. Kini tugu 0 km berdiri kokoh tepat di sebelah rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Bagian depan koin yang menghadap jalan bertuliskan Arab, yaitu Hadza Fallus Pangkal Pinang. Sedangkan bagian belakangnya yang menghadap rumah dinas wali kota bertuliskan Hakka, yakni Binlang atau Pinlang. Berikut filosofi uang koin Kota Pangkal Pinang yang dijadikan ikon pada tugu 0 km oleh Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Saya menyarankan kepada Pak Wali agar nolnya itu digunakanlah Peaches Fun Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi kita tidak susah-susah membuat angka nol kan, tidak susah-susah menulis huruf nol seperti itu kan. Jadi kita gunakanlah Peaches Fun Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang itu dulu memiliki uang sendiri yang memiliki dua sisi ya, dua sisi. Sisi mukanya Nian Hin Sun Ki ya, si mukanya ya Nian Hin Sun Ki itu bertuliskan Hadza Fallus Pangkal Pinang. Ini uang Pangkal Pinang. Sementara Nian Hin Habli, jadi sisi belakangnya itu tertulis Pinlang ataupun Binlang yang berarti Pinang ya. Itu bahasa Hakka ya, bahasa Mandarin ya, bahasa Hakka artinya Pinang. Jadi nolnya pun kita buat dari replika ya, replika uang Pangkal Pinang, Peaches Fun Pangkal Pinang yang pernah berlaku di Bangka itu sekitar tahun 1802 sampai akhir ketika 1913 ketika berdirinya perusahaan tambang timah Belanda. Jadi sebelum itu uang itu digunakan untuk alat tukar di dalam distrik Pangkal Pinang.
2: Iya. Ada filosofi tersendiri Pak, kenapa ada uang koin itu?
1: Ada, iya. Filosofinya pertama itu adalah uang Pangkal Pinang kan, bentuknya bulat seperti nol kan. Nah, kemudian di belakangnya itu ada tulisan Pinlang ataupun Binlang, itu artinya Pinang yang menunjukkan nama spesifik kota kita, Pangkal Pinang kan. Nah, kemudian sisi depannya itu dengan huruf Arab Melayu. Jadi mata uang dengan dua sisi itu kan menunjukkan dua entitas dua identitas yang berbeda ya. Satu identitas Melayu dengan huruf Arab Melayunya, satu identitas Tionghoa kan, Cina Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa dua etnis itu berada dalam satu entitas, dalam satu koin atau pitis mata uang. Nah, ini menunjukkan secara filosofis bahwa orang Pangkal Pinang itu walaupun berbeda sukunya, berbeda adat istiadatnya, ada Cina, ada Melayu kan, ada Tionghoa, tapi dia satu dalam satu kesatuan.

0: Tugu 0 km Pulau Bangka yang didirikan sekarang sebagai bukti penandaan sejarah titik awal pembangunan Pulau Bangka. Saat Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan Bangka pada tanggal 3 September 1913 lalu. Pangkal Pinang menjadi ibu kota keresidenan Bangka, menggantikan kota Mentok. Lalu, kenapa titik nol Pulau Bangka bukan berada di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang dari sisi peta berada tepat di ujung Pulau Bangka? Pemindahan ibu kota dan pemilihan titik nol dilakukan sebab letak Pangkal Pinang yang lebih strategis di bagian tengah pesisir timur Pulau Bangka dan mempermudah pemerintah mengorganisir 10 distrik pemerintahan dan pertambangan yang ada di Pulau Bangka saat itu. Pemindahan ibu kota sekaligus memisahkan antara urusan administrasi pemerintahan dan administrasi pertambangan yang sejak tahun 1817 disatukan pelaksanaannya. Pangkal Pinang kemudian menjadi pusat administrasi pemerintahan dan Mentok menjadi pusat administrasi pertambangan timah. Pada masanya, pembangunan sarana-prasarana kepentingan publik dan pemerintahan dilakukan siang dan malam, seperti bangunan perkantoran, jalan, perumahan, sarana pendidikan, dan sebagainya. Penataan dimulai pada titik nol dari kawasan Civic Center yang berpusat di seputaran rumah residen atau sekarang rumah dinas wali kota Pangkal Pinang. Karena kawasan kota Pangkal Pinang perlu membangun ikon wisata yang bersifat edukatif, akhirnya wali kota Pangkal Pinang berdiskusi dan melakukan kesepakatan dengan para sejarawan di Pulau Bangka. Berikut penuturan wali kota Pangkal Pinang Maulana Akil terkait pembuatan Tugu 0 km yang memiliki nilai sejarah di Pulau Bangka.
1: Baik, mungkin hari ini saya tidak bicara tentang Smart City, Pak Wali Kota, ya. Tapi kita di sini kebetulan kita ada paket acara dokumenter, Pak. Ya. Jadi kita akan mengangkat materi kita terkait mengenai Tugu 0 km Kota Pangkal Pinang, Pak. Ya. Baik, mungkin saya bisa langsung ya, Pak Wali Kota.
2: Ya.
1: Baik. Yang pertama, Pak, apa sih, Pak, yang menjadi ide awal pada akhirnya Kota Pangkal Pinang akhirnya memutuskan untuk mendirikan Tugu 0 km ini, Pak?
2: From zero to hero. Jadi menjual Kota Pangkal Pinang ini saya bingung kemarin itu ya. Apa ya untuk membangun kota kita yang murah meriah tapi dikenal orang. Berupaya sedetil mungkin saya mencari gitu, peluang-peluang yang ada. Jadi kepala daerah terus punya jiwa entrepreneur, kalau nggak punya jiwa entrepreneur mau bagaimana jual daerahnya. Nah, semurah mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Salah satunya adalah saya lihat di samping rumah dinas. Samping rumah dinas tuh ada tugu kecil, besar gini kali. Ya. Nah, depan gini, depan gereja. Tulisnya tugu 0 km Pulau Bangka. Tulisannya lu, kalau dilihat tuh dekat-dekat aja nggak jelas. Saya lama merenung. Ini salah satu peluang buat saya. Nah, gitu awalnya. Awalnya, terus saya pelajari lagi, mencari titiknya, pelajari lagi. Oh, saya baru tahu ternyata, Ibu, rupanya yang namanya titik nol di manapun berada, itu pasti di mana kantor pos berada. Jika ada kantor pos, di mana daerah itu pasti titik nol. Oh, gitu. Jadi berarti kita mau bangun titik 01 ikon itu nggak apa-apa asal tidak melebihi dari lokasi kantor pos tadi. Nah, itu awalnya. Jadi saya berpikir, nah ini saya mencoba selanjutnya titik nolnya saya buat semurah mungkin, tapi akan jadi ingatan orang yang di Indonesia bahkan internasional dunia tidak punya. Uniknya apa? Yang bikin unik. Sama seperti jargon saya, molen. Satu-satunya nama wali kota se-Indonesia yang pisang molen ya saya. Nggak ada yang lain. Yakinlah, carilah Pak. Dari Maroki sampai Sabang sampai Maroki nggak ada nama wali kota pisang molennya cuma saya. Itu ikon saya. Nah, saya juga berpikir, gimana nih bikin nolnya ya? Lama saya pikir nol. Kenapa? Saya pelajari baca-baca literatur, tanya sama yang budayawan. Ada koin dulu. Koin untuk alat tukar di Bangka Belitung ini sudah ada. Ini luar biasa. Nah, koin ini untuk alat tukarnya itu bagi masyarakat Bangka Belitung. Ini yang menariknya, titik nol ini sendiri udah tahun 1913, saya nggak tahu ya, saya baca sedikit ini ya terkait ini nih. Nah, namanya uang picis atau uang kopeng diperkenalkan oleh orang Tionghoa berdasarkan mata uang kekaisaran mereka yang sekarang disebut dinasti Tangara di Cina. Nah, ini dengan penduduk lokal abad ke-13 selama pemerintahan kerajaan Majapahit di Nusantara. Koin tunai Tiongkok ini, koin tunai Tiongkok ini ya. Terus seiring waktu berjalan, koin ini digunakan dalam berbagai bentuk tahayul dan ritual. Nah, itu mendapat nama koin ajaib. Nah, kalau sekarang apa, bukan koin ajaib ini nih, apa, anak-anak zaman sekarang main game online, jangan sampai kita dapat chip ini. Betul ya? Nah, kira-kira Pak Febri lah kalau main itu, udah tahu lah itu namanya apa. Nah, jadi ini koin tunai ini,
3: jadi ini namanya koin kita ini, depannya ini bertulisan Arab,
2: yang artinya, yang tulisannya Haza Palus Pangkal Pinang, artinya ini uang Pangkal Pinang. Haza Palus Pangkal Pinang, ini uang atau kongsi Pangkal Pinang. Belakangnya tulisan Tionghoa yang kira-kira bacaannya Binglang Gongsi atau Pinlong Kongsi, yang artinya berkembang dan maju secara nyata. Ini menariknya, jadi koin ini karena bentuknya juga nol, kenapa enggak kita buat jadi ikon titik nol? Nah, saya pengen bentuknya raksasa. Saya pengen lebih besar lagi sebetulnya dari ini, tapi enggak sanggup orang buatnya. Kita buat di Yogyakarta, saya pesan di sana, dan nilainya untuk membangun ini, membangun titik nol kilometer ini, lagi-lagi 200 juta. Tidak lebih, tidak kurang. Bahkan kami pagarnya itu, yang tadinya pagar adalah pagar rumah dinas, lahannya rumah dinas, pagar itu saya modif, tidak beli lagi, kita cukup, kita rapi, kita bentuk bulatkan aja. Jadi terjadilah ini, murah meriah tapi lumayan cepat dikenal di masyarakat.
4: Baik. Pak Wali Kota, untuk memutuskan mendirikan Tugu titik nol kilometer ini, Pak, ya tentunya ada sinergitas, kemudian juga mungkin ada semacam diskusi terlebih dahulu ya, Pak, ya, untuk memutuskan mendirikan itu. Itu dilakukan dengan siapa, Pak?
2: Saya diskusi dengan para budayawan kita, terus dengan pelaku seni. Tidak banyak-banyak sih, saya nentuinnya tidak lama-lama. Kenapa mesti takut kalau niat kita benar, terus kita sudah kita sudah paham segala macam, eksekusi lah. Saya nggak mau lama-lama. Benar kata Pak Kajati kemarin waktu pidatonya menentukan rehabilitasi itu. Kita perlu orang gila untuk membangun daerah negara ini. Kalau kita banyak pertimbangan, ini takut, ini segala macam, kapan mau bergeraknya? Risiko sudah pasti ada, makanya jadi orang gila untuk menentukan itu. Kalau enggak ada orang gila di negara ini, enggak akan maju-maju negara ini. Gila dalam arti tanda kutip. Oleh sebab itu, enggak lama-lama saya nentuin ini. Selesai, udah, tanak-tanak. Sama seperti saya bikin Tugu ke Temermango, Taman Dialova, alun-alun Taman Merdeka dan segala macam. Kalau mau ditimbang-timbang, banyak pro kontranya, itu pasti ada. Nggak lama-lama kok. Saya cuma sampai ada kejadian lucunya, jam 2 malam saya stop pembangunan awalnya karena terlalu depan. Makanya saya rubah konsepnya lagi, saya mundur ke belakang. Yang mereka kemarin terlalu depan, jadi tidak ada space untuk orang foto, nggak ada space. Sampai sedetail itunya saya kawal full dalam berapa bulan itu. Kadang-kadang saya keluar malam untuk memastikan pekerjaan ini sesuai dengan keinginan kami.
4: Baik, Pak Wali Kota, Pangkal Pinang ini kan terkenal banyak sekali wisata sejarah ya Pak ya, dan ini mungkin punya potensi juga untuk dikembangkan ke depan. Mungkin ada pemikiran Pak ke depan agar tempat destinasi wisata sejarah ini bisa lebih dikenal lagi nih Pak?
2: Ya, zaman sekarang ini kan masyarakat kita ini senangnya yang anak-anak muda kita sekarang ini yang apa nih ikonik ini untuk dia selfie-selfie, foto-foto. Yeah. Nah, kalau sejarah kayak sebutnya aja museum misalnya. Mereka udah a priori. Mereka sudah coba dibikin namanya ganti misal bukan museum. Apa kayak biar mereka tuh lebih ini misalnya rumah lama yang gaul misalnya kan. Nah, kata-kata aja main-main kayak gitu. Mereka tuh ada sesuatu yang kadang-kadang di luar otak kita nggak nyampe karena anak-anak sekarang itu beda gitu, masyarakat sekarang tuh beda. Dengan lagu Siko Bagi Duo aja udah ngetopnya kemana-mana ya kan. Siko Bagi Duo sekarang kan kurang masuk tekan galo-galo ya kan? Itunya ngetop luarnya. Kalau saya jadi gubernur itu, kalau saya jadi wali kota di Palembang dengan lagu itu, saya bisa mempromosikan kuliner sudah. Iya bisa. Mpe-mpe da becuko setengah duo. Ya kan? Bagus itu kata-katanya. Gendum ditambah ikan jadi laksan. Gendum pakai telur jadi... apa tuh? Yang digoreng tuh peps, digoreng itu. Mpe-mpe pakai santan jadi laksan. Ya kan? Jadi... kita menjual potensi daerah kita dengan hal seperti itu. Coba itu yang nyanyinya wali kota atau gubernurnya akan ngetop empek-empek itu, akan maju empek-empek itu. Nah, kita menjual kota Pangkal Pinang seperti itu, murah meriah tapi cepat dikenal orang, daripada kita bikin ada ini misalnya bikin tugu prasasti 3 miliar 4 miliar untuk apa, ngabiskan tenaga hal-hal seperti itu. Mending kita murah meriah. Kayak ketem Remango itu CSA dari Pelindo yang harganya enggak nyampe 200 juta. Tapi imbasnya tunggu tanggal mainnya nih. Kami sudah MOU, kami akan bikin di situ agrowisata khusus untuk kepiting Remango semua daerah sana. Nanti akan ada hotel-hotel yang view-nya ke depan dan belakangnya ke situ. Yang saya pelihara ada dua di sana nanti. Satu ketem Remango sama buaya.
4: Buaya.
2: Iya. Bayangkan orang-orang dari kita mungkin biasa lihat buaya, tapi orang dari luar datang lihat buaya, kasih makan, itu akan jadi hiburan buat mereka. Kita memang buat penangkarannya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus jeli untuk melihatnya. Sama seperti titik nol ini, saya berpikir, loh banyak loh potensinya bisa kita kelola.
4: Nah, gitu. Baik, satu lagi nih Pak Wali Kota. Iya. Tadi dari apa yang Bapak sampaikan bahwa ikon kota Pangkal Pinang ini salah satunya mungkin lebih dikedepankan ke 5, apa Pak yang menjadi alasan?
2: Begini, kita kan nih membangun suatu daerah, kadang salahnya adalah orang itu sering mengadopsi bulat-bulat. Misalnya saya mau seperti Bandung nih gitu. Oh, Bandung bawa ke sini nggak cocok, nggak bisa. Surabaya dengan gayanya Bu Irma membangun, kita bikin tangka apa tabu buya juga tanam di sini, nggak cocok. Tabu budaya buya itu nggak, lokasinya nggak pas di kita. Yang kita ini pohonnya apa? Pohon pinang, namanya Pangkal Pinang. Nah, jadi kita membangun daerah kita ini sesuai dengan sumber daya kita, alam kita. Sama kan si Jui menyampaikan untuk perang itu, kalau mau menang perang, kenali lawanmu, kenali musuhmu, kenali ini dan kenali cuaca. Nah, itu sama aja itu. Jadi kesannya itu bahwa kita untuk pesannya untuk membangun daerah kita harus disesuaikan dengan apa yang kita punya. Sekarang ini 80% loh timah itu perekonomian di kita. Lihatlah ya, di saat timah lagi mahal, tiap kamu lihat bagaimana saya susahnya nutup Teluk Bayur dan Parit 6. Tengah mati saya nutupnya prostitusi di sana. Tapi begitu timah naik, rame lagi. Nah, itu berarti timah itu luar biasa. 80% di kita banyak perceraian, perselingkuhan gara-gara timah juga sekarang. Bu, benar loh Bu. Nah, saya kesel kalau atas saya tuh lihat kayak gini. Harusnya ada yang mengelola. Kami sudah sampaikan Pak Gubernur. Ayo dong, timah ini kita kelola. Kita serahkan benar-benar dengan contoh misalnya BUMD atau koperasi, bagi orang-orang yang timah-timah itu yang
5: masyarakat kecil itu dimasukkan dong untuk operasi segala macam, untuk apa? Kesehatan dan pendidikan dia. Jangan sampai dia nikah lagi, akhirnya perceraian banyak. Jangan sampai dia pergaulan bebas anu ke tempat jeng gitu. Cukup itu dua. Pada timahnya murah, enggak ada timah lagi, mereka mau makan apa? Nah, imbasnya Bu, kenapa saya hajar timah dengan masjid, saya bikin pengen itu? Ya itu kita punya. Orang taunya Bangka Belitung itu timah, pariwisata, makannya enak. Itu aja, enggak usah ngikut-ngikut yang lain. Fokus saja yang itu. Branding itu fokus saja yang itu. Kalau kita fokus yang itu dari ujung dari Bangka Selatan, Bangka terus ke Pangapinang, pokoknya gencar kampung itu aja. Saya yakin Pak, Bangka Belitung ini akan luar biasa.
4: Baik, satu kata Pak untuk titik 0 km Kota Pangapinang.
5: Ayo datang yuk ke titik 0 km kita, bantu dong promosinya Ibu, Bapak, segala macam. Pak ini kan multiplier efeknya yang ku dapat. Bukan titik nolnya, tapi dengan seperti itu sekarang sudah jadi tren toh. Kalau tidak ke, belum ke titik nol, foto di titik nol, saya rasa belum ke Pangapinang.
4: Ya, betul kan? Ya. Nah, ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Wali Kota perbincangan singkat kita di kesempatan kali ini. Bapak Ibu semuanya terima kasih semuanya dan terima kasih juga waktunya Pak ya. Sukses selalu dan lancar selalu kegiatannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Pangkal Pinang sudah berkembang dengan adanya ikon-ikon yang memiliki sejarah sebagai edukasi bagi warga Pangkal Pinang khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Tugu 0 km ini merupakan bukti bagaimana Kota Pangkal Pinang meningkatkan branding kota dengan cara menciptakan tempat-tempat ikonik di Kota Pangkal Pinang. Dibangunnya tugu ini sebagai bentuk perubahan penataan Kota Pangkal Pinang.

0: Angkat belitung ni. Nih, ya.
1: Selamat siang, Sopredi sahabat budaya. Sebanyak 46 siswa SDN 19 Manggar membawa pesan lingkungan yang bertuliskan, "Wariskan kami mata air, bukan air mata," pada pawai pembangunan Kabupaten Belitung Timur Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Pesan tersebut diperkuat dengan miniatur pohon ponton tambang inkonvensional, rajuk yang berjalan beriringan para siswa. Miniatur itu pun menggambarkan kondisi lingkungan di sekitar sekolah dan tempat tinggal para siswa, khususnya kawasan Pantai Nyir Melambai, Desa Lalang, Kecamatan Manggar yang saat ini marak aktivitas pertambangan. Koordinator Pawai SDN 19 Manggar, Herwadiansyah ataupun Iwan, mengatakan pesan yang disampaikan para siswa bukan semata-mata untuk menyalakan aktivitas pertambangan, tapi mengajak para penambang untuk mulai memperhatikan keberlanjutan lingkungan melalui reboisasi dan pemanfaatan kembali lahan bekas tambang. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: ngajar kayak orang gini.
1: Wah,
0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, kok. Aduh, bengesa selfie, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih, sok sibuk sih, Rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ade bahasa bangka ngenyape. Yang ade geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia tengah ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai, Rom. Kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Kok ngeri lah Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
1: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai. Kamu ready, Mai.

0: mic lagi teh mic mati lah mic udah kau mic mic
1: yuk kita pulang nak
0: mic cepat mic lari mic mic lari mic lari mic mic lari mic cepat mic
1: Yuna
0: lagi aku mic kita sembunyi lo mic mic kita sembunyi di dekat batu batu batang mic mati lah aku lari mic udah jam mau lagi mic mati lah mic
1: apalah rom rom
0: lagi ada tidak mic
1: Rom, kok gak tau dak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanya seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade, mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
1: letek rom,
2: oh.
1: Kemarin dosa asuk.
2: Aduh.
1: Di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Matut
1: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunyu takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa yang kenapa Mai? Kan ni Mai, kau pikir ku ni benuto Mai apa cak kempes? Ni mang mang kan ni Mai. Weh mulut au.
1: Tapi Rom, lucu kita tadi Romo. Kata kan mang dak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira mang itu
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni Mai. 50.000 Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh Mayo.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
1: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku negi leteh Rom. Nyabe nih hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok Rom.
0: Weh lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Mang? Undang-undangan.
1: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh
1: undang-undang gak Rom?
0: Oh.

103,9 Perempuan Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Selamat sore, Sepredi. Kembali kebersamaan kita di Badinca Bedai. Wahai sampah ya teh ya. Kembali di perempat yang menjadikan sajian lagu-lagu dangdut pilihan dari Sepredi semuanya. Menemani Sepredi sampai kelar di jam 5 sore yo. Kayak nganti Sepredi juga di suasana sore ceria ini ya. Cuaca yang cukup deleuseu. Ya. Apalagi mungkin Sepredi tengah berada di tempat-tempat wisata ya, ataupun di pantai mungkin, bersiap-siap untuk nak ke pantai ya. Ada mungkin ada perempat juga pacak nganti Sepredi untuk request lagu dangdut ya, lagu-lagu kesayangan Sepredi yang pacak dihadirkan di kesempatan sore hari ini sampai jam 5 sore kelak. Ya, nah bergabung silahkan 08 12 13 14 10 39. Kami nantikan kebersamaan Sepredi di sore hari ini ya, dan kembali kami hadirkan untuk sajian lagu hiburan Bedingca Bedaya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: dalam, Rom. Sini, Rom. Sini, Rom. Sembunyi kita, Rom. Sini, Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba, Mon. Sini, Rom. Sini, Pak Rom. Rom. Sini, Rom. Kita sembunyi, Rom.
1: Kita main. Kita yuk. Mati, Rom.
0: Rom, kamu ini, Rom. Kejar, Rom. Kamu, Rom. Mati, Rom. Rom,
1: Rom. Yuk, yuk, Mai.
0: Rom, kejar. Mari, Pak, nih, Rom. Salah, aku, Rom. Tunggu, leh, Rom. Aku rasa kau pagi, lah, Rom. Rom,
1: Rom. Ya Allah, Mai. Letih, aku, Mai. Lah jadi lah Mai. Dia ngejar lagi lah Mai.
0: Suk siapa jadi ok?
1: Dik tahu ke Mai.
0: Dik ku racun ke syukur asuk adik ya.
1: Matak Mai.
0: Mana mana? Dik degi kan? Dik degi Rom ah? Asuk adik Rom?
1: Dak. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola malah bantai gak dipadekan nih Mai. Gue lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom, di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai men kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangan ken ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai?
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubi lah kira menurang miaro asu tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe ka ni Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu, bay. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imbang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bay kayak Bik Jurai berkelahi gara-gara ayam Bik Bay ngancok kembang Bik Jurai, Mai.
0: Oh, Romo, gara-gara ayam Bik Bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam, ma? Ukan nih misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep Bik Bay tapi ketangkep ke ayam, ma, Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kanan kan, Bay? Dek kasih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya ayam kanan. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Ku busek ke ayam bi, mon berani anak kembangku.
3: Neh, jadi artinya tidak salah lah menkusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener mensek. Di kandang apa cemane, jadi tidak nganggu cemniha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah itu, men dikandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakatnya disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. PMK Bangka terima 35 miliar dari pajak penerangan jalan ataupun PPJ tiap tahun. Seluruh masuk kas daerah dan 10% dikembalikan ke Dishub untuk lampu jalan. Hal itu disampaikan Kepala Dishub Bangka Saparudin sekaligus menjawab DPRD yang mempertanyakan pemanfaatan PPJ. Disebutkan pula masalah lampu jalan masih jadi PR Pemkab Bangka. Tiap proses di mana-mana seluruh anggota DPRD mendapatkan laporan soal lampu jalan seperti diungkapkan oleh Firmansyah Levi. Dan demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: Tiap hari gawe kini, nggae duduk di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang pelawanilah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Tai Pao Begereng.
3: Omay, nyaman kamar kan omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi, omay nak belayar ke Pulau Kapuk, omay.
4: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
3: Mai, mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
4: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kanti ular Rom.
5: Deki ada yang main ngeracau iga. Lanu iga kan yang main.
3: Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kateka mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
4: Dek pasel gurom banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik ge.
3: Bukan mai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
4: Tomong oh, kalah. Yo.
3: Kalah kamar kare mai.
4: Ningo paling-paling angat-angat ayam po.
3: Dek ge ade mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa yang job ku ne mai, kain ku tengah banyak ya mai.
4: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok ne rom, rom.
3: Masya Allah, panjang lidah ka ne mai, nyaman bener sak nyarut ku ne.
4: Ukan mesege, typo begedu, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
3: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
4: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
3: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamar. Nah Meka ini sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
4: Ingin apa nih?
3: Nak tak aku panggil kau Mayat aja.
4: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih yo. Kelak sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari Well nih.
3: Mayat berjalan mau tuh Mayo.
4: Dia lah, men pok manggilku macam tuh, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya Siti Terompak.
5: Iya lah Mai, diam-diam jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, jelak ya Mai.
4: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
5: Gak pun, Mai. Kita udah Mai, Mai yuk. Cukup Mama kita bayi yang tahu Mai yuk.
4: Orom, ngapanya nasib kita sama ya Romo?
3: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
4: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
3: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
4: Ngapa, Rom?
5: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
4: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
5: Anok, Mai, bik tu buko, ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana Mai.
4: Kok bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
5: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
4: Siapa Rom namanya?
5: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah Mayo.
4: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
5: Ao, Tai Pau Begereng.
4: Lah nua lah bik tau Romo.
5: Ao nian Mai, cubek ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak.
4: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
5: Jurok kan deh Mai.
4: Iya nama kita Pau Begereng. Tanahnya.
5: Auk puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
4: Apa hal Rom?
5: Tau deh as absen kan urut abjad Mayo.
4: Ah.
5: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo.
4: Ah.
5: Panggil lagi Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turup T, Mai. Tai Pau Begereng.
4: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari Karo, Mok.
5: Kan emang, memang, Mai. Kurang asem emang nih, Mai. Gak sahabem, gak ngulok ke nih, Mai. Keliwat memang ke nih, Mai.
4: Tai Pau Begereng, Tai Pau Begereng.
5: Sampai kayak kalah Mai, Tai Pau Begereng Mai. Begaya asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
4: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom.
5: Dek kawago.
4: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan
5: dek,
4: Tai Pau Begereng.
5: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
6: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup neh jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Ya, kembali di Senang Musik 3,94 Sungai Liat, Sarem Daya Bangka Belitung, Spready, ya, untuk bersama kita di Bedinca Beda yang bergabung. Nah, request lagu, ya silakan ya. Ega, nanti kan kebersamaan untuk request lagu dangdut ya di sore hari ini sampai kalau di jam 5 sore. Sangat bergabung pada untuk yang sedang menikmati kebersamaan kayak keluarga tercinta, ada ke sampai gini ya, seperti lainnya tengah berkumpul di rumah mungkin ya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya ya, semoga seperti bisa menambah keharmonisan kita ya udah oh. Yuk punah kalau macam tuh kita kembali hadirkan terus aja lagu-lagu dangdut di sore hari ini biar makin seru ya untuk sore harinya, tetap bersama Prompat Sungai Liat.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Taruh manggil main eh. Oh, Mai. Apa lagi, Rom? Bisa ngomong, Pok, tekaro-karo, bukrek-krek ini apa, entah. Sini lu, Pok, ya. Kau nenek ngajak, Pok, ya, Mai. Kawa, kuda. Kek nyaro, ku ketak dile, ya. Weh, okani, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, Pok, nih jadi lu nuju, Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ni hari pe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok deh hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom. Aduh,
1: panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci bajunya trika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan, apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kentahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, Rom, bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus. Nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising, ngetau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut Kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal Kutak-Kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikeren nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita nih. Pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya. Men ukan kita sampai di sini.
3: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Ao bola jam 5 hari nih.
0: Oh, se.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, ya.
3: Selamat sore Sapradi, sahabat budaya. Komando Resor Militer Napun Korem 045 Garuda Jaya menegaskan komitmennya untuk hadir membantu masyarakat wilayah Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan di tengah kemarau panjangnya. Dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan Korem beserta jajaran di tingkat Kodim ke Batalion telah menyiagakan unit kendaraan pemadam kebakaran dan tangki air bersih. Armada tersebut siap dikerahkan kapan baik untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Rem juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian dan keamanan wilayah Kepulauan Bangka Belitung dari ancaman kebakaran hutan. Masyarakat diminta untuk segera berkoordinasi dengan petugas jika menemukan adanya ancaman titik api. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut, kayak Pok Wales, Rom. Nah, halong kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamayar, Mayo. Kau lagi, Rom. Lah malak kau, aku dah. Denglah dompet kau tuh, lalu kau buang, belah. Dek di suara isi, isi genggek sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Hau Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
2: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube Mai bagi kue, udah gasari nih Mayo.
1: Nyaman loh.
0: Dia usah noega nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek Mai.
1: Apa ge Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
1: Deng lah, Ro. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
2: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket,
0: mantap rom,
2: yot, nih lepet ubi nih, nagosari banyak nih, nih lakso ade, mantia ade,
0: lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok, mati lah biok kelakkan keracun,
1: nyepok keracau gak rom, oh. Lah lama berjual kue nih biok,
2: pun kue ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah bik nabi, oh.
0: Ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa mau kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi, oh. Kau ni nak buat kue apa ni bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
1: Nak kok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sampai tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, Karung, berapa, banyak Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian Mai, Rom apa kata ikat tadi ya, kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam ke kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan, gak tak. Jadilah, kue saya ngerenyap.

0: Baik, seperti untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lidi untuk kita dengarkan sajian lagu-lagu religi Islam yang dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Kelak juga akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Lihat ke sekitar.
1: Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, Ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, Ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah. Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata Ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak, kata si pemuda.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: jatuh cinta.
1: Eh, ditukani mbak Ewi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Intinya bahwa batu Beginder itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter

0: Nah, mengenai riwayat batu beginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk batu beginda. Nah, batu beginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit, sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginda itu. Nah, Batu Beginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yaakob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Yaakob sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh, padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana

0: manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan batu beginde.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Hadirkan dalam Legenda Pro 4 di malam hari ini untuk sahabat budaya yang baru saja mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Simak legenda yang akan kami hadirkan adalah Putri Nipung, karena malam hari ini sahabat budaya salah satunya berkaitan dengan daerah Nibung yang baru saja dilaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kami hadirkan juga yang berkaitan dengan Nibung untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan.

peka hidupku nih macam nila selamea. Sebatang kara, dak berkanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asih de nyaman? Asih nuwe piru atiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sekeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tuh. Menakut. Alung ku tidur, mikir dunia nih, gak sudi-sudi. Hidup ge, agak sambil lah macam nih. Sembilin ta pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ada Miak Cikar. Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Miak? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Miak. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Miak Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang umah indi bidadari dak renyek rugi dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mane batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si ke mana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku becari kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemah deh lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Utan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masa lalu, Ok.
1: Wah, rezeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapain sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, Ok, ku perlu. Keling! Keling! Ngapain kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Laki nyampe langit. Tapi, ih, ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk, Keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kamu muter-muter dak teronjata nak nih, Keling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao, Jang. Batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya, nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin, ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok, Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi. Dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual, neratap, dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Aok ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah ni lah yang belum. Ku tebeng lu ne ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aok, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung nih, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapakah?
1: Maaf. Siapakah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Mogeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nek bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapik apa macam to?
5: Yang, gak usah deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, aula to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, gak perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku gak peduli. Ko siap mati demi Nibung.
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah. Nang lawan uli udah ha.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue. Cia!
4: Kurang ajar kau. Jian! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab! Ah, santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia GK.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tulah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha. Nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh. Ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mãi mà té té té té té té té bin tịt.
1: Mai, oh Mai, ngapainya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mata Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih Harum, mata Gurum. Nah, aku beri kepo Rom biar kita sama.
1: Mai bintin, upaya ya Allah.
2: Aku males kepo nih Rom, diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya Rom. Udah teleponin wege makan telok Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sama makan sutek kayak nak telok. Aduh,
1: jennya lah kayak telok Mai, merlah bintit-bintit lah.
2: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah aku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: Rom.
1: Perutku Mai, gaya pok nih Mai.
2: Nih, kita sih kok surangku kiri pok kanan Rom.
1: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah, ya, ya, kak kemarin kentut. Nauzubillah, Mai. Kayak pingsan kau, kak.

0: Ay.
1: Gising nge Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
2: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang ramai.
1: Maksud Pok Rom?
2: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, de abdola saya menyang kanan bi bengkak mai.
1: Ya Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pok.
2: Yo ke baik ya. Apa, geli
1: tak nah, kak weh, bukan deh mai. Nih mata bengkak sebelah nih ha, kek Pok nih ha, nyelangkit lah kek Pok ha ha.
2: Aduh.
1: Gajil Pok ha.
2: Yo lamai jadi lamai ah. Daripada ini nih mai, kita celengak, celenguk gawe kita yuk. Anon kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
1: Yolah, tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
1: Tapi, lak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
2: Wow. Yuh, kak jangan kenakut ku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
1: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
2: Kan, Mai, yuk. Pajak, oh, kan imang, Mang.
1: Yalah, Rom. Rom, menak olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
2: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
1: Awo, Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kek orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kek siap PG. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi ke amang tu.
1: Kenal limang pok kek amang bi edik Roma.
2: Dek, ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang ya.
1: Aduh, sedenglah pok ne Rom. Langsung gali orang liwat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom, minka orang pok gile Rom. Ah, Roma.
2: Deng mai. Mulut-mulutku, sekoyokku beh.
1: Basing pok lah Rom. Asap pok seneng belah.
2: Weh, nuwe, kada ingin dia kuna mai.
1: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
2: Pelan-pelan ge mai. Nyabe ase ku mai. Seram sange ku leteh ku mai berjalan mai.
1: Tulah, malah langseng juga, Rom. Jalan gila, Saro.
2: Awak, Mai. Langep-ngep nyebi ini, Mai. Yuk, Mai. Kita ngasuh lu suat di bawah batang tuh, Mai. Ku perlu istirahat nih, Mai. Dek, tahan lagi kakiku sakit, Mai.
1: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina, Bay, Rom? Makan bakwan. Minum es gile.
2: Ay, tahu baik kan nih, Mai. Ku tengah haus. Seger nian, tapi, Mai. Pas bener nih, tengah nyabi ini minum es, ho.
1: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada mai, ya lagu lame, mau dompet ge dompet kaku song, percuma bay.
1: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet.
2: Baca pok besandiwara mai, yo mang pinter pok ngeles mai. Deng. Rapi dan gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawekan mai. Aula pon ah. Pacak lah ku mayarka. Tenang ben menaji si kobakuan lo.
1: Ha. Mantap. Pok ne imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau duit banyak jiat kerungkeng Rom.
2: Ao pacak o sude kapuji kampas ku ke bumi ne mai. Imang lah kan mai. Tega nian kan mai.
1: Dek Rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita gi Rom.
2: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
1: Rom.
2: Agak jauh dak mai.
1: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
2: Yo pon, kula dek tanagi.
1: Aku gindong Rom.
2: Dek kau ada, telapok kelimpet mai.

Sahabat budaya, kami temani untuk kesempatan kali ini. Simak informasi yang akan kami hadirkan. Perayaan Maulid Nabi dalam tradisi suku Bugis dikenal sebagai Maudu, yang merupakan bentuk peleburan harmonis antara nilai spiritual Islam, kebudayaan lokal Sulawesi Selatan. Tradisi ini diisi dengan prosesi sakral seperti menyusunan wadah hias berisi makanan, pembacaan barzanji, hingga pembagian berkat untuk memperkuat solidaritas sosial. Dan untuk sahabat budaya Sepradi, simak informasi yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Selamat malam untuk Kak Sepradi, sahabat budaya juga yang baru saja mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Led untuk malam hari ini. Sahabat budaya mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Selamat malam. Maudu berasal dari bahasa lokal Bugis Makassar, berarti maulid, yang ditambahkan Lompoa Makassar, artinya menjadi maulid besar. Dan asal-usul tradisi ini dipelopori pertama kali di wilayah Cikuang Takalar oleh seorang ulama penyebar Islam bernama Said Jalaluddin Al-Aidid sekitar abad ke-17, dan peringatan ini dibuat sebagai bentuk penghayatan mendalam ekspresi cinta masyarakat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Sobat Budaya, masih kami temani untuk malam hari ini, yaitu tradisi Maudu yang berasal dari bahasa lokal Bugis Makassar. Perayaan Maudu punya ornamen yang wajib membedakan dari perayaan di daerah lainnya di Indonesia, seperti ada julung-julung. Apa julung-julung? Jadi julung-julung itu, sahabat budaya, memang salah satu ornamen yang memang harus ada pada saat perayaan tradisi Maudu ini. Kemudian warga menghias kapal kayu, perahu dengan kain sarung warna-warni yang melambangkan jalur masuknya Islam ke Sulawesi Selatan melalui jalur laut. Ada replika wadah atau ember besar yang diisi penuh oleh hasil bumi, ayam kampung goreng, nasi ketan atau soko, ataupun songkolo, yang wadah ini sering dihiasi dengan kreatif membentuk miniatur Ka'bah ataupun masjid. Untuk sahabat budaya Sepradi yang mendengarkan RRI Pro 4 untuk malam hari ini, terima kasih banyak selalu setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap nikmati lagu yang kami hadirkan khas dari daerah Sulawesi hingga kelak pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

0: Sahabat budaya, kami cukupkan dalam etnis Angeng Mamiri malam hari ini. Dan untuk kebersamaan kita dalam tradisi perayaan Maulud yang ada di daerah Sulawesi, semoga saja menambah pengetahuan kita seperti apa keragaman yang ada di Nusantara. Kami akhiri kebersamaan kali ini, kami lanjutkan kembali dalam program Tengtut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Sobat Budaya Simak yang akan kami hadirkan informasi kali ini. Sering scrolling handphone sebelum tidur, ternyata ini akan yang terjadi pada otak. Seperti sahabat budaya, scrolling atau menggulirkan ponsel sebelum tidur ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bisa mempengaruhi otak. Apa sebenarnya yang terjadi pada otak ketika kita tuh sibuk menggulir ponsel sebelum tidur? Simak informasi lengkap kami hadirkan. Yang pertama, otak akan menerima sinyal seolah-olah hari belum berakhir untuk beristirahat. Kemudian yang kedua, produksi melatonin ditekan, otak menunda sinyal tidur. Yang ketiga, otak kita akan tetap berada dalam posisi terjaga. Dan keempat, otak kehilangan waktu untuk regenerasi. Jadi sahabat budaya, salah satu masalah utama dari kebiasaan sebelum tidur, semakin berkurangnya durasi tidur. Macam yang perlu kita ketahui, tidur menjadi kesempatan bagi sel-sel tubuh untuk melakukan regenerasi. Jadi berkurangnya durasi ini membuat waktu untuk sel-sel di otak kita semakin berkurang untuk memperbaharui diri. Dan scrolling handphone sebelum tidur tidak secara langsung merusak otak, tetapi kebiasaan scrolling ini membuat waktu tidur jadi berkurang sehingga berpengaruh terhadap banyak hal termasuk faktor kesehatan.
1: Lame ku garam, tapi kami manggile
2: gile kan?
1: Ketingka macam raje, padahal kacung,
2: gak berkaca kamu ini.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi kek pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa dak tersentuh kek pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

Seperadik pernah dah ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dah ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin pertama menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan. Dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik saudara sobat budaya. Kembali Wanda Sonal Hamgandika. Hari ini tepatnya hari Senin di tanggal 31 di bulan Agustus 2026, dan ini hari terakhir di bulan Agustus ya sobat budaya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, menjadi harapan kita semuanya. Lancar aktivitasnya juga hari ini, dan tentu menemani Anda bersama Perumpan RRI Sungai Liat. Ya, kami hadir dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan untuk Anda. Sajian Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa pagi ini akan mengambil topik mengenai uzur sholat Jumat. Nah sobat budaya, tentu bersama Ustadz Khairuman. Dan hanya itu, Kelak Ngupi pagi akan hadir sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke berobat beragam unsur budaya sihat sampai kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sobat budaya yang lah mulai beraktivitas hari ini, mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan. Dan juga bagi yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh, mungkin berjamaah di masjid, ya insyaallah apa amal ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan baiklah sobat budaya, di kesempatan kali ini langsung saja dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan, dan tentunya untuk Anda tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat. Kita dengarkan Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Khairul Mandeha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon juga agar acara kita ini menjadi acara yang dipandang, dilirik oleh Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal perjumpaan kita seperti biasa, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala macam kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Allah banyak memberikan kita kebaikan. Allah banyak memberikan kita anugerah. Saking banyaknya sampai kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali Allah memberikan nikmat yang zahir, yang batin. Salah satu nikmat batin yang diberikan oleh Allah, kita oleh Allah dijadikan sebagai orang yang beribadah, khususnya sholat lima waktu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, ngaji fikih sampai kepada uzurnya Jumat dan uzurnya jemaah. Uzur adalah sesuatu yang membuat kita tidak berdosa walaupun tidak Jumatan, walaupun kita tidak jemaah. Itu disebut uzur. Uzur itu sebuah alasan yang mana membuat kita tidak berdosa, tidak sholat Jumat, tidak berdosa, tidak sholat berjemaah. Jika ada uzur-uzur tersebut, jadi itulah uzur. Jadi uzur itu sekali lagi adalah sesuatu yang membuat kita tidak berdosa. Walaupun ini uzurnya Jumat, tidak Jumatan misalkan. Lalu apa saja uzur Jumat dan jemaah ini yang kita tidak berdosa walaupun tidak Jumatan, tidak ikut jemaah? Di sini dijelaskan ada beberapa. Yang pertama, al-matoru imbala saubahu. Hujan jika membasahi, walam yajid kinnan, dan tidak menemukan payung. Hujan. Hujan sehingga kita tidak bisa mendatangi jemaah. Misalkan jemaahnya di masjid, hujan lebat sehingga saya tidak bisa hadir jemaah. Maka kita tidak berdosa. Dan bahkan orang yang mengalami uzur ini bisa mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Contoh, kita sudah siap-siap nih ke masjid berjemaah. Ketika sudah mau berangkat, ternyata hujan lebat. Sehingga nyari payung enggak ada, jas hujan enggak ada, mobil apa lagi. Maka di saat seperti itulah kita mendapatkan pahala sholat berjemaah. Kenapa? Kita sudah mau niat, sudah mau berangkat, sudah siap. Ternyata ada uzur tadi. Jadi yang pertama adalah hujan yang membasahi pakaian. Enggak mesti deras, enggak. Yang penting hujan itu bisa membasahi pakaian kita dan kita tidak punya payung. Nyari payung ke sana enggak ada.
nyari walau apa namanya mau tumpangan nggak ada. Maka kalau demikian tidak apa-apa, walaupun kita tidak Jumatan, walaupun kita tidak ikut sholat berjamaah nggak berdosa. Kenapa? Karena ada uzur itu tadi. Tetapi kalau ada payung di rumah untuk menuju ke Jumatan, harus tetap Jumatan, bukan uzur. Hujan yang membuat jadi uzur Jumatan jika membasahi baju, walam yajid kinnan, dan tidak mendapatkan payung, enggak punya payung. Tapi kalau punya payung, sudah pakai payungnya itu. Jadi yang pertama adalah hujan. Wal maradul ladzi yashukku kama syaqqatihi. Wal maradul ladzi yashukku kama syaqqatihi. Yang berikutnya, yang nomor dua, adalah sakit yang membuat kesulitan untuk menuju tempat jemaah sebagaimana kesulitan saat ada turun hujan. Nih, sakit kalau datang ke jemaah, bisa puyeng, bisa pusing di jalan. Kalau misalkan Jumatan, kalau berangkat Jumatan, bisa puyeng di jalan, bisa tidak sehat, sakit. Maka kalau seperti itu, tidak usah ikut Jumatan, tidak berdosa. Tidak usah ikut jemaah, tidak berdosa. Jadi yang dilihat ini, kalau Jumatan ini berangkatnya, ada orang misalkan sakit, tetap dia tidak bisa untuk pergi ke masjid karena masih goyang kepala nih, karena enggak begitu sehat. Maka kalau seperti ini, sakit uzur. Tapi kalau misalkan orang waktu berangkat sehat, ada orang waktu berangkat ke masjid sehat walafiat, ternyata begitu sampai ke masjid sakit, maka dia tetap berjumatan. Macam mana mau sakit? Ya bisa dengan sholat duduk, bisa sholat tidur miring, dan seterusnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu. Kemudian sakit. Wa tamridu man la muta'ahadalahu. Wa tamridu apa namanya? Wa tamridu man la muta'ahadalahu. Merawat orang sakit yang tidak ada merawatnya. Ada orang sakit parah misalkan, enggak ada yang merawat kecuali saya misalkan. Nih kalau saya tinggal Jumatan, nih kasihan nih sakitnya parah nih. Bisa nanti khawatir. Maka kalau seperti itu, kita nih yang tukang nunggu nih, tidak usah Jumatan, tidak usah berjemaah. Kenapa? Karena tidak berdosa dan juga dapat uzur. Ada uzur. Ada uzur. Dan juga wa isyraful qarib alal maut, menunggui kerabat yang sedang sakaratul maut, mau meninggal atau untuk menghiburnya. Ada kerabat kita hendak meninggal pas mau sholat zuhur. Pas mau sholat zuhur sudah luar biasa, sudah sakaratul maut nih. Maka kalau demikian, kita ini nunggu kerabat yang sedang sakaratul maut, ini termasuk uzurnya Jumatan, termasuk uzurnya jemaah, sehingga kita tidak berdosa walaupun tidak Jumatan, tidak berjemaah. Kenapa? Ada uzur menyaksikan dan menunggui kerabat yang mau meninggal. Kemudian berikutnya yaitu aw ya'nasu bihi wa misluhu az-zawjah wa suhur wal mamluk wa sadiq wal ustad wal mu'tik wal atik. Atau menungguin orang sakit, yang mana orang sakit itu kalau kita yang nunggu dia jadi gembira. Saya misalkan ada orang sakit agak parah, kalau saya yang nungguin orang ini jadi bergairah kembali, jadi terhibur. Kebetulan pas Jumatan misalkan, maka kita ini termasuk uzur, boleh tidak Jumatan, tidak berdosa, tapi sholat zuhur gitu. Tapi sholat zuhur. Dan ini bisa istri
atau mertua atau hamba sahaya atau teman guru, ada teman nih satu nih mun dia yang datang pokoknya sakitnya berkurang gitu, atau gurunya atau orang yang membebaskannya kalau dia hamba sahaya. Wa min al-adhari al-khawfu ala nafsihi au irdihi au malihi. Di antara uzurnya sholat Jumat, uzurnya sholat jemaah sehingga kita tidak berdosa walaupun tidak Jumatan, tidak berjemaah, adalah khawatir terhadap jiwa atau kehormatan atau hartanya. Saya kalau berjemaah, itu saya bisa nanti dihina orang. Atau bisa nanti saya dicegat orang, bisa digebukin saya. Misalkan kemarin ada masalah sama seseorang, sehingga orang itu masih berencana nak balas dendam ke kita. Kalau saya pergi Jumatan, nanti di tengah jalan saya ada potensi, ada kemungkinan saya dicegat karena informasinya seperti itu. Maka tidak usah, tidak usah, tidak usah Jumatan. Atau harga dirinya, saya kalau ke Jumatan nih nanti bisa dihina-hina di situ. Harga dirinya jadi terancam. Atau hartanya, kalau saya pergi Jumatan, harta di belakang bisa dimaling orang, bisa dicuri orang. Kalau saya pergi Jumatan, bisa dirampok orang. Maka kalau seperti itu, tidak usah Jumatan. Cukup tungguin harta di rumah itu, supaya tidak kemalingan. Mesti maling misalkan. Jadi agama itu tidak, apa ya, tidak mengikat. Tidak, dilihat juga kondisi daripada kita sebagai pemeluknya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah itulah sekilas tentang uzurnya, uzur yang membuat kita boleh tidak Jumatan, boleh tidak berjemaah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan masih seputar uzurnya sholat Jumat dan sholat jemaah. Semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, AI Sumur PUPR Bangka ini jadi tumpuan masyarakat di musim kemarau. Dan dalam hal ini Sobat Budaya, kemarau panjang membuat sumur warga kering. Dan satu sumur di halaman kantor PUPR di Sub Bangka, nah kini diburu warga untuk kebutuhan air. Tentu kebutuhan air bersih dalam hal ini salah satu Dahnil, ini warga Gang Sahati Bukit Betung. Kata dia ngakulah sebulan nih ngambil air di sumur tersebut. Kena sumur itu, sumur di rumah dia itu sedalam 13 meter lah kering. Nah, setiap hari ngambil air bersih di sumur PUPR nih untuk mandi, nyuci, masak. Kena sumur di rumah lah kering. Terus juga kata dia pacak ngambil air itu 10 sampai 20 jeriken sehari untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, bukan hanya warga, damkar Satpol PP Bangka juga ngambil air di sumur yang kedalaman 6-7 meter nih, ya, untuk pemadaman karhut lah. Ya, walaupun ada penyusutan tapi mata airnya lumayan besar dan ini cepat bertambah itu volume air di sumur. Terus kata dia pemanfaatan air ini di sumur PUPR Bangka ini lah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya karena tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang melanda. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana Es?
3: Penan palak kone mai.
2: Yang apa penan Es?
3: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
3: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kine.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4 pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham dan selamat pagi yang baru bergabung. Mungkin saatnya nyiap segala sesuatu berkaitan ke aktivitasnya. Pastikan semuanya lah tersiapkan dengan rapi tanpa kekurangan satu apapun atau tak ketinggal macam tu. Harusnya kebutuhan pagi ini ya harus dipersiapkan semalam sebenarnya, tapi kalau memang lah terlanjur tak apa-apa. Lebih teliti lagi Sobat Budaya, dan jangan buru-buru juga. Jangan-jangan ngejar absen, jadi ada hal-hal di jalan yang karena kita tidak fokus gitu. Ada hal-hal di jalan yang kita hadapi lah. Nah Sobat Budaya, yang sudah dalam perjalanan berhati-hati terus di jalan. Ya memang sejauh ini masih sepi ya arus lalu lintas. Ya meningkat dikit sekitar ya pukul 7 mungkin ya mulai itu atau pukul 7 kurang, karena dengan aktivitasnya masing-masing, ya entahkah ngantar anaknya sekolah atau apa gitu atau apapun lah. Semangat selalu tentu Sobat Budaya, dan bersama Perempat RRI Sungai Liat yang selalu tentunya menemani semangat Anda, mengiringi semangat Anda. Mudah-mudahan sukses hari ini ya, apapun nanti aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar.

0: Ya Sobat Budaya, semangat pagi harus terus dibakar dan harus dibangunkan ya. Ini bagaimana caranya ya, dapat dilakukan dengan mulai dari langkah-langkah sederhana. Misalnya sekedar minum air putih Sobat Budaya pagi-pagi, suntik bangun tidur macam itu. Terus buka jendela di rumah tuh, supaya apa, sinar matahari ya masuk mengete orang-orang lu pintu rezeki ge ngetebuka gitu, rezeki masuk terus gitu. Ya itu Sobat Budaya, jadikan hari kita produktif dengan aktivitas kita masing-masing macam tuh. Dan apa namanya itu, jangan lupa juga sarapan tuh, yang biasa yang ngopi atau biasa yang ngeteh atau apa pun gitu. Tapi jangan anu iga, misal ngopi pun ya lihat-lihat lah. Kalau misalnya kue, kalau ku tuh ngopi tak pacak kalau belum ada masuk makanan gitu. Belum ada masuk makanan ke tubuh. Karena takut apa namanya itu, kena itu asam lambung dan lain sebagainya. Tuh, dan tapi ada pula kebiasaan-kebiasaan orang berbeda-beda seperti itu ya Sobat Budaya. Untuk meningkatkan energi lah di pagi hari. Kadang-kadang kena apa, kita itu sering juga tidak bersemangat di suatu pagi macam itu. Tapi jangan panik juga sebenarnya, cukup tenang karena ada beberapa cara yang untuk meningkatkan energi di pagi hari yang mudah lah kita untuk terapkan. Nah efeknya pun tidak hanya pacak kita yang ngerasakan itu di pagi hari, tapi malah jadi sepanjang hari Sobat Budaya efeknya. Ya sebagian besar orang memilih untuk minum air, teh, kopi untuk meningkatkan energi di pagi hari. Ya, itu kopi teh itu mengandung kafein yang bermanfaat untuk meningkatkan fokus dan juga stamina tubuh. Ya Sobat Budaya, kendati demikian, jika kita mengurangi atau kurang menyukai lah macam tu minum kopi. Nah ini agi banyak sebetulnya cara lain no. Kalau kita tidak suka kayak kopi, kayak teh, agi banyak sebenarnya cara lain yang pacak kita buat kayak meningkatkan energi kita di pagi hari. Dan Sobat Budaya, bangun tidur itu dengan kondisi terburu-buru, ya ini pacak juga membuat energi kita itu terkuras karena harus melakukan semua persiapan di pagi hari ya dengan secepat mungkin gitu, pikiran terus hati gitu semuanya terguncang kena apa, kena itu tadi diburu waktu mungkin ya dan lain sebagainya. Nah untuk menghindari ini ya mari ya biasakan bangun 15 menit lebih awal mulai apa hari inilah, mulai besok Anda terapkan coba. Jadi tidur lebih awal, terus biasakan bangunnya 15 menit atau paling tidak lebih awal dari Ika yang suat nih, galak bangun siang mungkin. Jadi bangun tidur lebih awal nih akan buat apa? Buat kita itu punya waktu yang lebih luang, lebih lama gitu ya, untuk kita mempersiapkan semua kebutuhan di pagi hari tanpa tergesa-gesa. Dengan begitu ya. Kita pacak menyimpan lebih apa namanya itu lebih banyak lagi energi untuk kita bekal kita ya dalam menjalani aktivitas kita di manapun dan apapun itu aktivitas itu Sobat Budaya. Jadi ya mau nggak mau memang kita harus siapkan bangun atau pagi-pagi macam itu sampai ke apa nama itu, sama kayak lagu yang sikok ni lah Sobat Budaya, kita dengarkan dari Kelaki Bangun Siang. Ha, jangan sampai macam ni yuk. Jangan sampai bangun siang lah rezeki dipatok ayam.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: jam 2 siang.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon,

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah.

0: Yes.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya baik Sobat Budaya, kita lanjutkan langkah-langkah untuk ngebangun semangat pagi. Yang pertama tadi bangun 15 menit lebih awal, lebih awal dari aktivitas macam itu, Sobat Budaya. Oke, dan selanjutnya minum air putih Sobat Budaya. Ya meskipun tidak melakukan aktivitas apapun, ya tidur semalaman macam itu, tetap ini akan nguras cairan tubuh kita seperti. Nah oleh karena itu biasakan untuk segera minum air putih setelah bangun. Nah, tuh selain menjaga badan kita nih supaya tetap terhidrasi. Nah, segelas air putih ini setelah bangun tidur ini juga pacak jadi salah satu cara untuk kita meningkatkan energi di pagi hari. Nah, ini yang lebih pasti lagi adalah olahraga ringan seperti melakukan olahraga ringan atau sekedar jalan santai di pagi hari dan juga membuat ini akan membuat tubuh kita lebih melesat ya hormon dan adrenalin ya gitu dan kortisol ya, serta juga memproduksi hormon endorfin yang pacak membuat tubuh kita ini lebih berenergi. Tak hanya itu Sobat Budaya, rutin berolahraga olahraga ringan saja begitu ya di pagi hari ini juga dapat membantu kita lebih mudah dan juga lebih nyenyak tidur di malam hari. Dengan begitu ya kita pacak bangun pagi ya, dan ini bangun dengan tubuh yang segar, kembali segar dan juga berenergi macam itu Sobat Budaya.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dak lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, masih Sobat Budaya di Ngopi Pagi pukul 6 dan sesaat lagi pukul 7 kembali informasi akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya di kabar berita. Oh, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu buah karya dari Bung Masdar dinyanyikan Justra Harun, Yo ke Bangka.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: terbang kat Belitung ni. Nih, nyah.
1: Ya baik, Sobat Budaya. Ganja 15,5 gram diamankan dua terduga pengedar di bekuk di Ai Anyer. Sobat Budaya, ada dua pria ditangkap Satres Narkoba Polres Bangka di Desa Ai Anyer, Kecamatan Merawang. Dan dalam hari ini, Sobat Budaya, polisi mengamankan 15,5 gram ganja. Kedua itu adalah ZA 30 tahun dan DE 19 tahun. Di penangkapan ini dilakukan hari Minggu kemarin, 30 Agustus 2026, sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Ibtu Budi Prasetyo menyebutkan bahwa ZA ini diamankan dari dia itu ganja 7,6 gram. Nah, terus dari DA itu 7,9 gram. Sobat Budaya, dari tangan ZA petugas mengamankan ada satu potongan kertas buku, itu isi daun kering diduga ganja. Nah, sementara dari DE itu ditemukan dua potongan. Dan dalam hal ini Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Delimonte menegaskan tidak ada ruang bagi pengedar narkotika. Dan dalam hal ini pihaknya juga mengajak masyarakat untuk sama-sama memberi informasi kalau memang tahu ada aktivitas narkotika di sekitar. Nah, ini kedua pelaku tuh sekarang kayak barang bukti ya, lah diamankan di Mapolres Bangka. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.